0: 88,5 FM di Spada Bang. Masih barengan sama Cindy.
1: Yoi, sama Lun juga nih teman Pro 2. Udah nyarap belum?
0: Enaknya nyarap apa ya habis nih Lun ya?
1: Aku tuh kalau hari Sabtu gak mood makan. Gitu ya. Kalau weekend tuh
0: lagi diet ya.
1: Kalau pagi aku gak mood banget.
0: Oh, tapi kalau misalkan pas weekday?
1: Weekday makan terus. Oh, sama anunya ya, produktifnya cuma di weekdays. Di weekendnya udah kayak ya udah jadi mumi aja enggak apa-apa. Isakeh.
0: Enggak apa-apa, teman Pro 2. Tapi kamu pernah enggak sih Lun sama teman Pro 2 kayak ngelihat kok kita zaman orang tua kita atau kakek nenek kita punya rumah tuh bisa lebih dari satu gitu.
1: Ini sumpah, aku tuh sampai bingung apa orang zaman dulu tuh karena tanahnya masih banyak yang belum ngisi ya. Jadi mereka kayak ya udah, ini tanahku gitu-gitu. Iya. Tapi kalau sekarang tuh teman Pro 2 kayak semuanya lebih complicated, kudu beli tanah, kudu beli rumah atau
0: ngurus administrasinya kayak ribet banget enggak sih?
1: Terus makanya orang-orang prefer untuk hidup di ini. Aku punya apartemen gitu-gitu. Cuma aku kan takut tinggi ya. Gak bisa. Emang aku punya rumah juga. Kadang aku mikir mungkin di tahun segitu tuh ekonomi tuh lagi apa ya, mungkin pendapatan bisa banyak gitu kan. Terus juga pengeluarannya gak terlalu banyak gitu. Kayak sekarang kan kita kudu kuota, wifi, udah punya wifi udah beli kuota lagi gitu-gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Jadi pengeluaran kecil-kecil perintilan tiap bulan ini bikin kita kalau nabung kayaknya gak bisa sebanyak kakek nenek kita gitu.
0: Benar-benar. Aku ngerasa banget sih kayak dulu kok kayaknya orang tuaku suka ngajak aku liburan gitu kan.
1: Sama-sama, bener.
0: Bentar, kita kalau misalkan ngajak liburan aja buat kayak lebih dari satu orang tuh kayak mikir gitu. Ini uang transportasinya kayak gimana. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi ternyata kayak pas zaman aku dulu, tiket pesawat itu kan kalau sekarang ya dari dari Kalimantan mungkin atau dari Balikpapan Samarinda ke tempat lain kok kayak mahal banget ya. Kayak enggak, aku tuh gak ada nemu deh yang 500 ribu. Enggak ada juga 1 juta.
1: Lu enggak pernah naik pesawat sama?
0: Dia dulu tuh setahu aku ya Lun kayak 800 masih kayak under atau di bawah 1 juta kayak gitu. Jadi makanya bapakku suka bawain kayak aku atau saudara-saudara aku juga kayak gitu. Tapi pas kayak sekarang kayak jeder. Aftur mahal.
1: Apa ya kalau bawa serumahan kayaknya mending kita keliling-keliling sama Rinda udah kenyang tuh sama duit segitu ya.
0: Habis di tiket duluan.
1: Makanya teman Pro 2 ya udahlah ya, kadang kita juga gelisah, ih kok ekonomi makin gini tapi gaji gitu-gitu aja. Mungkin itu juga yang bikin kita galau. And somehow ini juga ngaruh karena lifestyle kita yang tiap capek mau healing.
0: Yeah,
1: mungkin orang dulu tuh juga kuat nabungnya.
0: Atau mungkin karena dulu tuh gak punya banyak pilihan kayak sekarang ya. Kayaknya tuh kalau misalkan kayak gen milenial atau gen sebelumnya kalau punya kesempatan hidup yang kayak sekarang kayaknya sama deh lifestyle-nya kayak
1: juga
0: kita.
1: Terus juga zaman kakek nenek kita tuh kan enggak ada HP ya. Kan mereka kerjanya surat-suratan. TV pun aku pernah dengar kayak yang memang berada aja yang punya TV. Itu pun channelnya cuma sebiji gitu-gitu.
0: Iya gitu.
1: Iya ya. Mungkin kalau kita balik ke situ
0: kayaknya kalau kita balik ke situ kayak bete banget. Tapi justru kalau mereka balik ke sini, teman Pro 2 kayak wah, inilah dunia yang sebenarnya ku nanti.
1: Aku sampai hari ini ada satu PRQ tahu teman Pro 2. Ngajarin kakek nenekku biar bisa ngebedain video AI sama asli. Ya Allah. Everything okay my man? Turn the music up.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
2: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ada yang bilang teman pro 2, kalau kamu pengen nyobain sesuatu, coba belajar sama orang yang punya pengalaman. Nah, ada banyak banget, bukan miliarder lagi, tapi triliuner itu sekarang udah banyak banget. Yang paling-paling aku hafalin tuh si Elon Musk.
1: Kayaknya ada yang lebih dari triliuner lagi enggak sih? Aku lupa, kayaknya
0: buat kua-kua gitu enggak sih?
1: Iya, ada kua-kuanya gitu. Dia tuh lebih dari triliuner lagi, teman pro 2. Salah satunya tuh kan Elon Musk ya. Kayaknya tuh ada juga yang kayak baru-baru ini, aku lupa deh antara dia tuh masih triliun atau apa, Taylor Swift.
0: Oh, dia juga. Masuk
1: dia
0: ya?
1: Dia juga kayak salah satu orang yang kaya-kaya.
0: Ya bayangin aja, katanya tuh world tour-nya dia aja, teman pro 2, aku pernah baca artikel, itu tuh bisa memperbaiki kayak sektor wisatanya negara apa gitu.
1: Iya.
0: Awalnya tuh mereka lagi down banget, drop banget di bagian situ. Tapi gara-gara Taylor konser di situ, sumpah hotel hidup lagi, terus juga resto-resto hidup lagi. Karena ternyata banyak juga penonton fans-fansnya si Taylor ini dari luar negeri main ke sana.
1: Itu di Singapura, Lur.
0: Itu Singapura, Kak?
1: Singapura kalau enggak salah. Tapi emang Singapura tuh kan emang kayak udah gede kan basisnya. Nah, tapi dia tuh ternyata bisa ngedongkrak 50 atau 60% gitu ekonomi yang ada di sekitar situ kalau dia konser. Karena kalau kita nonton konser kan apalagi yang dari luar, enggak cuman kayak datang nonton doang, tapi kayak nginap, makan gitu. Jadi kayak wow, ternyata berpengaruh.
0: Ini pagi-pagi teman Prodo pada gagap-gagap, kitanya kenapa ya? Kalau dulu selain si Elon Musk sama Taylor Swift ya, aku tuh selalu dikenalin sama guruku tentang Mark Zuckerberg.
1: Oh.
0: Bener gak sih, sampai hari ini aku suka takut salah nyebut namanya
1: itu,
0: Mark Zuckerberg.
1: Ya, let's say aja teman Prodo ya Mark Zuckerberg.
0: Ya, atau biar akrab Mark aja gitu.
1: Iya.
0: Nah, si Mark ini aku ingat tiap kali lewat konten tentang dia, orang-orang tuh selalu nge-highlight dia yang suka pakai kaos oblong.
1: Iya.
0: Kayak ya udah, warnanya pun itu aja.
1: Warnanya tuh ya warna polos, teman pro 2. Kalau kita kan mungkin kayak ada motifnya apa, kayak baris, garis.
0: Atau ini nah, kaosnya tuh kayak yang boxy, biar masih ada stylenya gitu kan.
1: Iya.
0: Dia enggak, bener-bener yang kaos celana. Nah,
1: celananya tuh teman pro 2 boxer.
0: Iya.
1: Bener-bener boxer selutut. Kayak ini orang gak bisa ganti kayak gitu. Tapi kayak gitu, kita gak bisa ngeliat seseorang dari pemandangannya doang.
0: Terus
1: ya,
0: juga dia tuh pernah ini juga rame teman pro 2 gara-gara istrinya pun lifestyle itu sama. Mereka tuh suka pakai yang sederhana gitu loh. Jadi sama orang-orang kayak gini, kok orang yang bener-bener kita lihat kaya raya banget aja, kita tahu buktinya dia kaya raya aja, kok stylenya tuh sesederhana itu? Meanwhile, kadang kan netizen suka ya banding-bandingin orang ya. Jadi mereka bilang, kok kalau yang gini-gini kayaknya duitnya lebih banyak kan si Mark, malah gayanya lebih gini-gini-gini. Kayak gitu. Somehow juga ini bikin aku kayak, tapi kenapa si Mark ini lebih kaya? Terus ternyata itu cuma tugas kampusnya doang tuh bikin Facebook itu.
1: Iya, tugas kampus. Aku enggak tahu kalau tugas kampus.
0: Oh, yang tugas kampus tuh ini, yang tugas kampus tuh si Google.
1: Si Google.
0: Iya, kalau Mark ini kayaknya dia gabut aja deh waktu itu.
1: Iya, dia tuh gabut, tapi aku tuh juga suka ini orang-orang tuh kayak misunderstood gitu. Kan kalau enggak salah Mark ini juga keluar ya. Drop out kan dari Harvard. Nah, jadi itu orang-orang tuh kayak misunderstood, dia tuh drop out aja tapi bisa sukses. Maksud aku, teman pro 2, dia sukses juga karena dia punya inisiatif
0: tuh,
1: gitu.
0: Kayak kamu bayangin deh, waktu itu belum ada contoh buat medsos itu gimana. Dia bikin, teman pro 2.
1: Nah, itu
0: bikin.
1: Jadi dia bikin, ternyata sukses.
0: Sukses. Cuma ya itu tadi ya, kita emang liatnya pas suksesnya aja kan. Mungkin ini juga sih yang sering kita lihat dari orang-orang lain gitu. Yang bikin kita ngerasa, ya jadi kaya raya itu sebenarnya gampang aja, lihat aja orang bisa. Tapi ya gitu ya, kita gak lihat prosesnya tuh gimana.
1: Prosesnya kayak gimana, yang awalnya kalau gak salah Mark itu dari garasi atau apa gitu. Pokoknya kayak ruangan kecil
0: ruang
1: gitu
0: kecil
1: aja.
0: Emang mostly itu setahu aku ya, yang penemu medsos ini sama teman-temannya di garasi doang gitu loh. Si Google itu aku ingetnya tuh kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu tugas kampus bahkan mereka bikin.
1: Nah,
0: makanya
1: itu
0: namanya tuh kayak ya udah dibikin gitu aja, Google gitu.
1: Kalau kita dulu kan mungkin mikir Google tuh kayak kacamata renang gitu kan. Google gitu, teman pro 2. Nah, jadi mungkin itu kali ya kayaknya inspirasinya dia.
0: Inspirasinya. Makanya teman pro 2 kalau emang pengen kaya raya, bukan kita kudu ngidupin, ngikutin lifestyle-nya mereka yang beragam itu ya. Hmm. Tapi coba ikutin ininya, part semangatnya.
1: Part semangat,
0: part beraninya.
1: Konsistensi.
0: Yes.
1: Kita udah jadi motivator
0: dan
1: gitu.
0: Dan ngerjain di garasi.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Alun.
1: Hmm. Kamu ada cobain yang menurut kamu kalau workshop atau kayak seminar gitu yang paling, bukannya leneh sih, yang kayak paling beda dari style kamu, ada nggak pernah ikut nggak?
0: Aku tuh heran ya, karena aku tuh nggak jago crafting sebenarnya. Tapi aku masih ngerasa, oh ini bisa dicoba kok. Aku cuma parnoan aja kemarin gitu kan. Aku nyobain, sebenarnya nggak yang crafting yang benar-benar membuat sesuatu ya. Cuma ngehias kue aja sebenarnya.
1: Oh.
0: Aku nggak bisa.
1: Ngehias kue yang kayak kue gede atau yang kayak cookies-cookies
0: sebenarnya
1: gitu?
0: Sebenarnya itu kue kecil aja, kayak
1: bento cake, gitu ya?
0: Kayak bento cake. Cuma kan mereka tuh harus ada coatingnya gitu kan?
1: Iya.
0: Jadi ada diputer-puter-puter gitu-gitu. Iya, dikasihin krim. Oh nggak bisa. Oh. Karena nggak bisa lurus. Paham nggak sih?
1: Tapi rapi nggak? Maksudnya?
0: Enggak.
1: Enggak. Langsung dijawab.
0: Nah, aku tuh sadar kalau aku tuh nggak bakal bisa kalau ngerjain sesuatu tuh serapi itu, kecuali hal-hal yang berhubungan kayak sama data-data, tulisan-tulisan, aku masih fine. Tapi kalau udah, itu kan masuk kayak keterampilan tangan ya?
1: Iya.
0: Gak bisa aku. At the end, aku tuh nyuruh kayak adek kucing selesai kan?
1: Aku
0: cuma nyimak.
1: Tapi kalau menurut aku, kalau kayak bikin kue itu kayak punya skill tersendiri gitu loh. Kalau kamu gak terbiasa, ntar kalau ngeliat orang lain tuh kayak mulus banget ya, kayak enak banget. Tapi giliran kayak kita yang cobain, aku yang cobain kayak mencong. Ini kue atau uwe?
0: Atau uk. Karena saking mencongnya ketuker jadi teman-teman.
1: Kan ada kalau kita bikin kue kering gitu kan, kalau mau lebaran aku tuh kadang suka ngebantu ibuku. Jadi kayak disuruh, Sin bikin kue yang kayak, tahu kan ya, ada yang kayak pipingnya gitu-gitu. Tapi pas aku ngeliat ibuku kok kayak effortless banget ya dia bikin bunganya.
0: Beneran kita teman pro 2.
1: Meanwhile kayak aku harus kayak ikut muter, tapi kayak
0: kejedot terdengar sebadan-badannya tuh jadi balerina tuh gak tindih.
1: Ya harusnya jadi balerina kuenya, kenapa jadi kitanya ya?
0: Oh, jadi cappuccino.
1: Balerina ya, cappuccino.
0: Kasini emang pernah ikut workshop gitu lagi?
1: Aku waktu itu pernah, karena kayaknya namanya keren lun.
0: Sumpah emang aneh.
1: Karena iya namanya keren, kayak ih aku kayaknya belum pernah dengar. Jadi tuh namanya VA alias virtual assistant gitu.
0: Oh, ini kerjaan yang aku sering lihat di ini nih, di medsos nih, orang cerita ini.
1: Nah, aku tuh awalnya tertarik karena suka lewat di iklan medsos kalau aku nge-scroll, apa sih VA ini? Jadi ya sudah aku penasaran, aku terus join kayak, oh, ini tuh kayak lebih ke administrasi, kayaknya bukan aku banget.
0: aku tuh malah aku banget tau teman pro 2. Dan ini temanku ada yang baru lulus kan.
1: Yeah.
0: Kan seangkatan gitu emang lagi tahunnya lah tahun ini. Terus mereka udah ada yang kerja jadi virtual assistant ini. Aku tanya-tanya lah, dia emang ngapain aja. Terus itu tuh teman pro 2 ternyata gak jauh-jauh dari ya pembukuan tadi kan. Terus juga kalau misalnya kudu ngedit-ngedit dokumen, itu kerjaannya dia. Dan kerjanya remote. Dia itu buat perusahaan luar negeri dia kerjanya, which is teman produk bayar pakai dolar, ya kan? Nah banyak teman aku tuh yang cerita kalau emang pengen gaji gede in this economy, emang kerja remote itu paling worth it. Emang sih jadinya kita tuh kayak nggak bisa bedain space buat istirahat di rumah sama space buat kerja. Tapi buat mereka tuh ya kamu bayangin aja lun, katanya seminggu aku bisa dapat 2 juta.
1: 2 juta
0: buat dia
1: rupiah.
0: Buat dia yang baru mulai ya.
1: Wow.
0: 2 juta rupiah baru mulai. Artinya kalau 4 minggu kan 8 juta. Jadi buat kita-kita yang baru masuk dunia kerja ini, teman produk kayak, "Ah, aku cuma tinggal duduk bekausan, ternyata bisa ngerjain ini."
1: New entry gitu,
0: new
1: ya.
0: New entry.
1: Wow, gokil.
0: Emang new entry kan sebutannya?
1: Fresh graduate.
0: Iya, new entry ya.
1: Kalau new entry kan kayak lagu.
0: Ada entry juga tapi ya, adalah ya, pokoknya ya, yang
1: pokoknya
0: gitu. Kalau
1: gitu.
0: Kalau emang pengen banyak duit sih kayaknya worth it ya. Kakak kan di dunia ilustrator juga tuh.
1: Iya.
0: Punya teman-teman yang kayak gitu tuh.
1: Kalo,
0: mereka pernah cerita nggak tentang dolar itu?
1: Kalau dolar kayaknya aku kan punya networking wish, ngeri banget.
0: Oh,
1: kayak agak minim
0: ini
1: gitu loh.
0: Kolega,
1: ceritanya
0: yang berat-berat gitu ya.
1: Berat-berat. Nah, tapi tuh kayak kita masih kayak sepantaran, kayak masih newbie juga. Jadi aku kayaknya masih belum punya banyak pengalaman soal kayak apakah mereka mendapatkan dolar yang beneran tuh kayak belum ada. Tapi si virtual assistant ini, jadi di seminar itu dia kayak ngasih testimoni kali ya, namanya reviewer gitu. Orang-orang yang kayak udah jadi VA ini, dari yang kayak baru newbie, baru sampai yang kayak udah.
0: Oh, bukan new entry, entry level.
1: Oh, entry level. Maksudnya kayak baru masuk mungkin 2-3 bulan. Ada juga yang kayak udah bertahun-tahun. Dan ternyata emang kalau kamu suka yang kayak administratif banget, ngurus-ngurusin jadwal dan semacamnya, bahkan juga mungkin medsos juga ada tuh mereka beberapa megang. Nah, kamu cocok banget jadi virtual assistant gitu.
0: Kalau dua emang kalau kata orang-orang sih, kalau di zaman sekarang ya kerjaan tuh banyak. Cuma itu ya kita yang kudu nyari-nyari lagi. Aku bahkan baru tahu banget ya dari narsumnya Pro 2 kalau misalnya kita pengen awal kerja nih langsung jadi manajer itu bisa.
1: Tapi kayaknya aku tahu deh.
0: Tapi ada anunya programnya, nama programnya.
1: Iya ada.
0: Yang literally teman Pro 2 emang kamu dilatih, di training untuk jadi manajer nantinya.
1: Benar.
0: Sumpah aku jadinya mikir, oh ternyata dunia tuh seluas itu loh. Emang tinggal kitanya aja lagi. Ya enggak?
1: Yes.

panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kalau tadi buat kamu-kamu yang emang pengen ini teman pro 2 kerja bareng orang gitu kan. Ada juga temanku tuh yang enggak suka kerja sama orang karena menurut dia dia tuh pengen ngatur diri sendiri.
1: Okay.
0: Nah, ini cocok teman pro 2 buat kamu yang pengen jadi pebisnis.
1: Iya, lagi kayak my own rules gitu teman yes. Pro 2, my life my rules.
0: Iya, aku pernah dengar itu kalimat teman pro 2. Pokoknya temanku ini rumahnya di Muara Kaman PTW. Nah, jadi mereka tuh nongki-nongkinya tuh kadang di pinggir sungai. Dia lagi sambil minum es sama adiknya. Adiknya masih SD kelas 3.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sambil naruh-naruh kaki di air sungai gitu kan. Terus dibilang sama temanku, "Naikin dulu kakinya, bahaya." Baru dijawabnya kayak gini, "My body my rules. My life my choice." Wah, gen alpha.
1: Gen alpha. Tapi unik-unik banget tau sih gen alpha itu, karena dia tuh punya jawaban yang gak bisa kita tebak. Sekalipun kita udah tebak itu lebih agak lagi gitu.
0: Makanya pas, untungnya pas kerekam temanku ya waktu itu. Jadi dia tiba-tiba caption story-nya cuma, "Oh, oke." Okay, gitu. Terus pas lagi ngomong sama adiknya tuh, pas adiknya ngomong gitu dia cuma bisa kayak, "Oke."
1: Okay. Langsung kayak kicep gitu. Bener. Loh.
0: Nah, ini orang-orang yang cocok buat berbisnis dia teman pro 2 ya. Aku punya teman yang dia itu salah satu orang yang jualan di e-commerce dan itu udah rame banget punya dia. Dia tuh jualannya simple, jualan kitchen aja.
1: Apa kitchen? Oh, akrilik. Gantungan kunci.
0: Iya. Mm-hmm. Tapi dia tuh kayak yang ngebuka yang untuk custom juga gitu loh.
1: Oh,
0: akrilik okay. Gitu.
1: Tapi tuh rame tahu walaupun nah, kelihatannya dikit.
0: Iya kan?
1: Aku soalnya udah ngeliat kayak video yang kayak mereka tuh macam apa ya, time lapse. Pas mereka lagi bikin ternyata banyak banget, banyak. Rame banget. Oh,
0: sama ini juga teman pro 2, aku pernah lihat, tahu enggak sih?
1: Apa?
0: Pancingan ikan itu kan ada anunya, kalau ikannya kita mau ngincar ikan gede, ada umpan yang ikan palsu, bentuknya ikan palsu.
1: Oh,
0: nah itu dijadiin kitchen laku. Sumpah, wow. Tapi kayak ditambahin charm gitu loh. Dan itu dijualnya, tau nggak packagingnya gimana?
1: Gimana?
0: Kakak tahu nggak sih ini apa sih, styrofoam putih
1: iya,
0: yang biasa ada di swalayan.
1: Oh, aku kayaknya
0: terus dikasihin deh. Dikasihin wrap, plastik wrap. Ya dimasukin
1: kayak
0: aja.
1: Berasa jadi jualan ikan. Kalau kamu ke supermarket teman pro 2 terus kayak ngelihat yang di section yang ikan-ikan, terus imedi banget kayak gitu bentuknya.
0: Persis. Dan teman pro 2, aku tanya-tanya sama temanku kan yang juga di kitchen ini, walaupun dia emang kitchen acrylic, baru aku bilang, "Kenapa sih menurut kamu ini worth it buat sekarang?" Satu, katanya orang-orang anulun konsumerisme.
1: Iya, konsumerisme. Jadi kayak banget. Apa kalau misalkan kamu pernah dengar intrusif?
0: Iya.
1: Impulsif. Impulsif teman.
0: Aku juga enggak teman produk. Iya aja lagi.
1: Iya, impulsif kayak gitu-gitu, karena kan mungkin kayak mereka suka cari kayak lucu-lucu. Karena esensinya mungkin itu, aku juga sih salah satunya teman pro 2.
0: Makanya kalau emang kamu pengen nyoba bisnis bisa sih teman pro 2. Cuma itu katanya sih kamu gak bakal tahu di bulan ini kamu pendapatannya naik atau pendapatannya turun atau ya gitu-gitu aja.
1: Benar.
0: Karena emang tergantung sama minatnya pasar, terus juga gimana kamu promosinya. Ya
1: gimana lagi, kamu tahan banting ya, aja gitu.
0: Lagi-lagi ya tentang kitanya lagi sendiri sih menurut
1: benar,
0: aku
1: benar.
0: Bisa aja kalau kamu pengen jadi kaya raya 9-10 tahun lagi teman pro 2, cuma ya harus ini sih menurut aku kuat-kuat di jalurnya masing-masing juga.
1: Benar.
0: Dan habis ini teman pro 2, kita masih lanjut cerita-cerita ya,
1: yes.
0: Pada buat temenin kamu di jam 9 pagi nanti. So stay tune di dalam 8.5 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Dispada teman pro 2 masih barengan sama Len sama Kak Cindy ya.
1: Yes, yes.
0: BTW kemarin aku lupa nih buat ngucapin Met Hari Batik for everyone.
1: Yes. Kamu udah pakai batik belum? Kalau kemarin belum, hari ini deh.
0: Iya, hari ini. Boleh. Masih ini, masih apa sebutannya, masih anget.
1: Iya. Kenapa lagi kalau hari weekend kan teman pro 2 identik banget sama kayak kondangan.
0: Resepsian
1: atau mungkin lamaran sama aja ya.
0: Kalau lamaran tuh nggak tahu sih, belum pernah dilamar.
1: Lamaran kerja kan maksudnya.
0: Lamaran kerja.
1: Ya.
0: Tapi benar deh, menurut aku batik itu jadi nggak cuma signature Indonesia aja, tapi benar-benar penyelamat di segala situasi. Contoh, kita sekarang pengen ke acara formal, ya udah kalau nggak punya kemeja yang cakep-cakep teman pro 2 pakai batik beraman.
1: Batik, walaupun batiknya yang kayak kelihatannya nggak ada model atau yang kayak gimana gitu kan, dilipet-lipet bajunya, tapi kayak udah, wah ini udah proper banget.
0: Udah cukup, udah oke banget. Terus juga mungkin teman pro 2 buat kamu yang pengen hang out, sekarang tuh juga orang-orang nggak bakal ngejudge kalau kita pakai batik tau.
1: Iya.
0: Karena apa ya, kalau dulu kan stigmanya pakai batik tuh sama dengan acara formal.
1: Iya.
0: Tapi teman-temanku juga sekarang itu teman pro 2 mereka ngerasa batik tuh udah kayak ini loh. Kalau kita perlu motif, dalam tanda kutip motif atau kayak apa ya sebutannya ya, highlight di outfit kita, batik tuh jadi salah satu opsi. Tahu nggak sih tren yang orang-orang tuh pakai ini apa sebutannya,
1: lace
0: yang jadi di rok itu?
1: Iya iya.
0: Jadi kayak ada panjang gitu baju kita. Nah, sama teman-temanku tuh batik tuh dianggap selevel sama itu.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kamu kayak bisa mix and match kayak gitu kan. Kamu mau pakai batik entah mungkin di baju atau mungkin di bawahan, misalkan kayak celana, rok, tapi itu kayak tetap kayak wow, mungkin karena udah kayak kita kelihatannya oke juga sih pakai itu kan. Mungkin kalau zaman dulu teman pro 2 kayak gitu tuh tadi yang kata kamu Alun, kalau kita ngeliat orang yang pakai batik kok kayaknya dia kayak mau ke acara formal gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman justru kayak makin banyak yang dimodif gitu.
0: Makin banyak plus juga teman pro 2 kalau misalnya nih kamu notice kayaknya beberapa tahun sejak awal angkatan aku tuh mulai masuk dunia kerja gitu kan. Kita baru magang-magang atau kita kuliah deh. Guru, dosen-dosen gue pada notice, guys, ini kan kita hari batik, emang disuruh pakai batik. Tapi di pikiran orang-orang, make batik tuh ya kemeja batik gitu kan. Tapi pas angkatan kita tuh udah mulai ini shifting gitu. Selama kamu pakai batik, apapun bentuknya, kamu itu ngerayain juga. Contoh, ada temanku yang gak punya baju batik.
1: Iya.
0: Karena dia ngerantau, kan mungkin gak kepikiran juga kurang bawa batik itu. Jadi dia beli kain buat dijadiin ini apa kayak pita di kerah.
1: Oh. Iya,
0: kayak dasi. Apa sih sebutannya ya kak ya?
1: Kayak pita kupu-kupu nggak sih?
0: Itu shawl nggak sih ya? Aku nggak tahu ya nyebutnya shawl.
1: Iya, kayak
0: bukan.
1: Macam selendang.
0: Kayak selendang tapi diikat di kerah.
1: Oke. Okay.
0: Itu tuh kan pakai batik. Itu kan pakai batik.
1: Iya.
0: Kalau sekarang terus juga teman-teman aku juga yang nggak tapi suka kain batik. Karena kan kain batik tuh ada yang karena dia pakai teknik cap atau teknik gambar itu. Teknik apa ya sebutannya teknik gambar itu ya? Lukis. Teknik lukis. Ada kan? Kainnya kudu nyesuain ya.
1: Iya.
0: Teman-temanku ada yang nggak cocok sama kainnya karena ngerasa itu panas. Jadi pada pakai outer, dijadiin outer.
1: Aku pernah kayaknya begitu pakai outer, terus kita yang pakai kaos hitam itu ternyata kayak udah, wih, gokil lucu juga
0: banget.
1: Lucu banget.
0: Kasih di ada nggak motif yang favorit banget kalau di batik?
1: Nah, aku kalau motif sebenarnya nggak ada yang favorit. Tapi Lun, ternyata di setiap motif-motif batik itu punya kayak ini referensi atau artinya sendiri.
0: Yoi.
1: Kayak gitu. Nah, aku tuh kalau untuk batik yang kayak di Jawa kan kurang begitu tahu ya. Ternyata tuh ada yang emang motifnya itu cuman dipakai khusus buat nikahan kayak gitu loh.
0: Ada
1: Lun.
0: Lucu.
1: Iya, aku lupa tapi ada motifnya apa dan itu tuh enggak cocok kalau misalkan kamu pakai itu ada motif-motif tertentu yang kayak prohibited gitu loh atau terlarang banget dipakai buat nikahan.
0: Aku pernah lihat teman-teman juga. Terus juga aku suka banget karena tiap motif batik itu ada maknanya.
1: Nah, itu dia.
0: Hewan-hewan aja tuh ada maknanya juga.
1: Nah, jadi makanya aku kayaknya kalau ditanyain soal motif yang aku suka, batik kayaknya lebih ke Dayak sih.
0: Oh, sukanya ini. Kalau Dayak itu kita pucuk pakis,
1: ya, gitu-gitu. Nah, kalau yang Jawa aku kayak masih kurang begitu paham. Soalnya kayak gitu tuh. Bahkan tuh aku pernah dengar Lun katanya ada kayak motif tertentu yang cuma bisa dipakai di keluarga kerajaan. kayak gitu ya, kayak misalkan mungkin kayak Keraton Solo gitu-gitu, dan itu mungkin sekarang udah boleh dipakai, tapi buat acara-acara tertentu nggak boleh kayak gitu. Jadi makanya ya udah kita pakai yang lokal yang aja lokal gitu aja. Ya
0: benar sih, benar. Kalau aku suka banget itu sebenarnya motif Raja Wali kalau di batik.
1: Oh, Raja Wali.
0: Kayak kita tuh kalau pakai jadi berwibawa, jadi gagah banget. Tapi emang mostly itu tuh ada di batiknya laki-laki. Kalau motif yang ada di perempuan itu aku rasa sebenarnya kurang lebih aja ya. Tapi kalau ngomongin hewan yang dijadiin motif, itu kayaknya kalau perempuan tuh nggak jauh-jauh dari ini kak, siapa apa namanya kak, burung merah gitu-gitu,
1: atau enggak yang kayak bunga-bunga gitu,
0: bunga-bunga ya, maksudnya bunga-bunga juga. Makanya teman Pradua, coba nih kamu spill ke kita, kasih tahu kamu kalau pakai batik sukanya motif yang mana sih.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: tadi.
1: Kenapa sih Kak Cindy teman Prodway tiap nyapa kamu dia aneh dulu kayak ragu-ragu gitu.
0: Iya, jadi kayak iya aku takut nanti apa yang ditakutin kan masuk pagi.
1: Orang Indonesia enggak enak kan. Oh, kalau misalnya di chat Kak Cindy ini tipenya pasti teman Prodway suka pakai emoji tangkup tangan yang banyak banget kayak
0: iya.
1: Sampai 10.
0: Benar. Jadi aku kalau ngechat itu SPOT. Sandang subjek predikat objek tangan
1: itu berdua tulis deh tangan iya juga ya
0: iya
1: sekarang gitu
0: kan
1: ya.
0: Ada juga kayak SPOS gitu kan subjek predikat objek stiker
1: oh iya bisa juga kalau aku teman berdua kalau pakai stiker ya aku lagi sukanya kayaknya kita udah mulai memasuki
0: apa
1: anu sih kayak orang tua kita yang suka kita judge stikernya
0: itu
1: nggak sih stikernya
0: apa
1: selamat hari Senin atau semoga hari ini penuh berkah
0: terus gitu, editannya kayak khas banget gitu teman berdua
1: tapi memang full of apa ya sebutannya tuh kalau kita tuh bahasa gaulnya sekarang manifest manifest pagi-pagi tuh lewat stiker gitu
0: tapi
1: gitu.
0: Biar lebih khas lagi loh
1: apa tuh sambung-sambungin banget semuanya gitu kan.
0: Nah, aku tuh ada nemu beberapa kayak motif batik kan berhubung kemarin kan kita habis ngomongin soal hari batik gitu loh. Tapi ini motif batiknya itu tuh unik dari segi nama dan juga dari gambarnya gitu. Kalau kamu ada nggak pernah nemu yang kayak gitu dari mungkin nama atau motifnya tuh yang kayak unik punya kesan tersendiri.
1: Tiap kali aku itu lagi belajar teman Produa di kelas SBK dari SMP dan SD SMP SMA aku tuh selalu disuruh bikin batik kan dan satu-satunya batik yang aku bisa batik gambar dan kayak kelihatan bagus tuh batik kawung namanya motif kawung dari ini tuh dari Jawa Tengah teman Produa jadi kalau misalnya kamu lihat bentukannya dia tuh bener-bener yang geometris gitu-gitu aja
0: kayaknya aku tahu deh kayak
1: 4 kelopak terus berulang gitu-gitu
0: iya aja. Aku juga pernah juga begitu
1: paling gampang buat digambar teman Produa
0: masalahnya udah paling gampang tapi jelek juga kenapa ya kayak
1: ini juga sebenarnya teman Produa katanya mostly dijadiin salah satu motif yang sederhana sebenarnya. Tapi kalau ditanya maknanya apa teman Produa, mungkin ini juga ceritain tentang kesederhanaan sih.
0: Namanya juga parang.
1: Iya, motif ini kawung. Kawung. Kalau
0: sampai tadi yang bilang parang,
1: kalau parang dia tuh agak gini, dia tuh tegak ke bawah gitu loh.
0: Kawung teman Produa.
1: Kawung nih. Katanya ini yang mana kalau motif?
0: Kalau motif, aku tuh bukan pertama kali ya ada satu motif yang kayak unik banget gitu namanya. Namanya tuh adalah Mega Mendung. Jadi aku mikir, bentar-bentar, ini kenapa mendung ya? Ini awan apa namanya Mega? Gitu. Ya, mendung kan
1: something
0: kayak gitu. Okay. Nah, jadi ternyata Mega Mendung itu motif dari ini Cirebon, Jawa Barat. Bentuknya itu ya kayak awan juga ternyata, iya, tapi awannya tuh berlapis-lapis.
1: Mungkin Mega Mendung itu kayak menggambarkan awan yang megah gitu kali ya.
0: Iya, jadi bentuknya emang kayak awan teman Produa, tapi kalau kamu ngelihat si Mega Mendung ini kalau kamu suka Naruto, pasti kamu gak asing.
1: Ini bikin salvat banget. Biasanya teman Produa di ini di opening atau closing Naruto itu ngegambarin kayak hasil dari gulungan-gulungannya dia gitu kan.
0: Ada juga kadang aku lupa deh ada dipakai di mod ini di logo yang di jidatnya Sasuke.
1: Oh iya.
0: Ada kan?
1: Oh iya.
0: Sasuke kan yang cowok itu ya?
1: Kalau nggak salah motif ini tuh teman Produa biasanya bukan di jidatnya kak.
0: Apa?
1: Kakak tau Akatsuki?
0: Iya.
1: Nah, Akatsuki itu motifnya tuh merah-merahnya tuh kayak si Mega Mendung.
0: Nah, mirip kayak Mega Mendung terus aku kayak wah ini jangan-jangan Mega Mendung apa? Nah Naruto awalnya dari Bandung.
1: Makanya tuh teman Produa kalau kamu misalnya ngeliat Naruto aja melestarikan batik gitu ya.
0: Iya. Kamu masa enggak weh.

0: like Rapunzel.
1: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
2: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Jadi itu teman pro juga, kalau ada yang questioning, emangnya anak zaman sekarang masih suka sama yang namanya budaya sama seni? Masih.
1: Masih.
0: Kan dulu waktu aku kuliah teman pro 2 ada yang namanya event ini, event namanya mata kuliah event organizer.
1: Yeah.
0: Aku ikutan itu event, itu matkul, tapi tetap ikutan di UASnya. Jadi kami itu disuruh untuk nyetorin tema-tema mulai dari Halloween party, temanku ada yang pengen bikin kayak konser sing along gitu. Terus juga mereka tuh ada yang pengen ngebahas skateboard gitu. Pokoknya yang semuanya freestyle, yang ya udah lifestyle-nya kita banget gitu. Tapi yang dipilih sama dosenku tuh waktu itu teman pro 2 justru buat bikin pagelaran batik. Katanya dia tuh pengen lihat gimana sih kita tuh bisa, dalam tanda kutip ya, ngejual batik ini buat temen-temen yang seumuran sama kita.
1: Oke.
0: Jadi waktu itu satu event yang paling, satu agendanya maksud aku teman pro 2 yang paling kena banget ternyata waktu teman-teman itu diajakin buat ikutan workshop membatik. Ada yang bilang sih, satu pesertanya tuh ada yang bilang kayak gini, aku tuh pengen banget nyobain membatik karena waktu sekolah gak ada dikasihin, gak ada materinya, gak ada prakteknya.
1: Jujur iya sih, kalau kita kan dulu zaman sekolah teman pro 2 kayak cuma dikasih tahu ini motif dari Bandung, ini dari Kalimantan, gitu-gitu doang.
0: Terus ya udah digambarnya di buku gambar aja kan.
1: Ya.
0: Tapi kalau ini kita beneran ngegambar di kain pakai lilinnya itu loh kak. Jadi sumpah aku sempat sawan juga, ini gak melepuh gak di tangan ya. Tapi ternyata gak sepanas itu. Gak sepanas itu. Terus kita diajarin juga kalau misalnya ada yang salah gimana cara ngakalin warnanya, bener-bener yang sedetail itu. Dan teman-temanku tuh juga ngebujukin pematerinya tuh
1: apa?
0: Bukan main ya.
1: Kenapa?
0: Karena
1: kenapa?
0: Beliau itu udah berumur. Jadi menurut beliau kayak, hah, ngebatik di tengah mall emang bisa gini. Karena menurut beliau itu tuh hal yang repot, pastinya PR banget. Dan kita nyiapin event itu kayaknya satu semester gitu.
1: Satu, berarti lama banget dong lo, 6
0: lama
1: bulan.
0: Lama banget. Jadi yang kita siapin itu enggak cuma untuk workshopnya, kita ada juga seminarnya gitu. Terus juga ada pamerannya, ada fashion show-nya.
1: Ada sampai kan, fashion show-nya.
0: Iya.
1: Tapi kayak temanya tema batik.
0: Batik. Jadi kita tuh nyariin teman-teman kita yang seumuran juga, yang juga udah mulai punya ini, punya apa tuh namanya, kemampuan buat bikin baju.
1: Oh, kayak fashion designer gitu.
0: Designer. Itu mereka pakai kain-kain sisa, kain-kain bekas aja. Tapi ternyata banyak banget kain batik itu tuh yang dianggap sepele. Jadi sama mereka, ya udah kita jadiin satu aja, kita bikin cakep-cakep, terus jadi langsung.
1: Wow.
0: 6 bulan tapi waktunya.
1: Iya, ya, kerja sama semuanya. Cepet kan,
0: gak cepet. Dan ternyata teman pro 2 pas dengerin review-review orang yang ikutan, semuanya orang-orang yang di mall, mereka akhirnya ngerti kalau oh, ternyata batik itu banyak loh cara kita makainya.
1: Iya, selain banyak juga motifnya juga banyak. Terus cara kamu teman pro 2 buat pakai outfit batik itu juga kayak banyak gitu caranya.
0: Oh iya, terus waktu di event itu semua yang jadi tamu, terus juga semua
1: wajib
0: yang jadi peserta
1: batik.
0: Wajib pakai batik. Okay. Dan dari kita mintanya itu dari pure kain. Jadi bukan kita suruh orang yang ngejahit ya. Tapi dari satu kain itu gimana kita bisa pakai di badan kita.
1: Oh.
0: Ada yang pakainya untuk berkain yang dijadiin bawahan ya kan.
1: Kayak belt gitu ya.
0: Iya belt. Ada juga yang jadi obi gak sih nyebutnya itu.
1: Oh aku ya gak kan? Tahu namanya. Aku cuma bilang kayak
0: ya,
1: oh, belt gitu
0: belt. Terus pinggang. Ada juga yang dijadiin kayak rok.
1: Oh.
0: Terus ada juga yang dijadiin kayak, tahu gak sih kalau lagi ada penampilan-penampilan, kalau ada teater Jawa gitu, kan yang cowok-cowok itu kayak batiknya itu di pinggang, terus di bagian belakang aja kayak jubah gitu modelnya.
1: Oh, aku tahu.
0: Ada
1: aku
0: juga
1: tahu.
0: Yang pakai kayak gitu. Bahkan ada teman pro 2, kalau biasanya tuh kita suka liatin di kartun-kartun atau di sinetron-sinetron, batik itu kalau lagi ada pos ronda ditaruh, diselempangin gitu aja kan di badan.
1: Yeah.
0: Ini dipakai kayak gitu, terus kayak nggak tahu diapain sama dia, dililit-lilit jadinya kayak cakep aja gitu.
1: Ih, kok orang-orang bisa kayak unik banget nggak?
0: Yes.
1: Gitu, kayak kok bisa ya kepikiran ya?
0: Iya, makanya teman produk kalau kamu ngerasa ih batik mah gitu-gitu mulu, enggak ya? Mungkin kamu yang udah harus explore caranya.
1: Yoi, atau enggak mungkin kayak di gelang cincin tuh
0: iya,
1: juga bisa kan?
0: Iya, juga bisa. Ada, udah ada yang gelang bahkan banyak banget kak Cin.
1: Iya banyak.
0: Apa ya pakai apa ya mereka ya? Aku lupa itu namanya apa. Tapi kayak kulit-kulit apa akar gitu, terus dianyam, bentuk anyamnya itu jadi motif-motif batik.
1: Wow. Kalau kamu teman pro 2 pernah cobain kayak motif
0: yang
1: batiknya tuh?
0: Nih.
1: Yang gimana? Gelang, baju, cincin,
0: rok, ya, jilbab, semua ek lah ya.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: ya udahlah ya, namanya juga pakai batik, ngerayain di hari batik, menurut aku effort-effortin dikit nggak apa-apa lah.
1: Benar. Dan kalau kamu pakai batik tuh nggak harus cuma di hari batik doang gitu. Atau enggak, kan ada hari-hari tertentu, misalkan hari Kamis, Jumat, nggak harus di hari-hari tertentu. Bahkan mungkin kamu bisa juga pakai si batik itu kayak tiap hari. Atau mungkin kayak di rumah kan suka ada daster. Kalau dusternya itu pakai motif-motif batik di rumah aku begitu.
2: Duster ya. Tapi emang paling enak sih kalau duster itu motifnya yang udah kayak gitu.
1: Iya.
2: Kalau
1: gitu.
2: Yang sekarang tuh yang koket-koket gitu malah menurut aku kainnya tuh lumayan beda sama yang batik-batik ini. Kayaknya yang batik-batik ini lebih dingin sebenarnya kalau duster ya kan.
1: Itu sebenarnya yang
2: terus
1: pengen
2: dicari. Terus juga shout out buat teman-teman kita yang jadi pengrajin, penggiat batik yang mungkin kalau kita ngerasa ih hidup di dunia seni itu kayaknya agak-agak
1: penuh
2: banyak tantangannya gitu kan ya. Tapi ternyata mereka masih konsisten di situ. Kata aku semangat ya. Karena kita bakal support terus.
1: Good luck.
2: Kita bakal kasih semangat terus.
1: Support.
2: Yoi. Dan teman Prodo gak kerasa ya udah sekarang mulai merapat di jam 10. Which mean kita udah kudu cabut dulu.
1: Iya sayang banget. Iya.
2: Bohong ya.
1: Fake banget ya.
2: Jadi teman Prodo abis ini kok masih bakal ditemenin sama suara sian lainnya pastinya ya.
1: Yes.
2: Nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu aku cabut dulu.
1: Bye-bye.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat? Kalau kamu aja males baca. Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

Teman Pro 2 sama Veranino nemenin kamu untuk Pro 2 Headless Show, request lagu kamu sekarang juga barengan sama aku sampai di jam 12 siang nanti. Karena memang udah banyak banget playlist-playlist yang udah aku buatin spesial buat teman Pro 2 di hari Sabtu ini, nemenin kamu beraktivitas barengan sama keluarga. Boleh gabungan di Instagram @RaryPro2 sama Rinda atau di WhatsApp di 0812 5848 7885.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 真爱。
1: ya, inilah teman pura dua kalau misalkan hobi banget yang namanya ngebolos. Jadi Song Minho alias Mino Winner dijatuhi hukuman penjara bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Distrik Barat Seoul di Kamis 1 Oktober setelah dia kebukti ngelanggar undang-undang wajib militer. Vonis ini dijatuhin karena memang tindakan Mino yang berulang kali ngebolos itu untuk ngejalanin tugas pengabdian masyarakat. Dalam persidangan yang digelar hari Kamis 1 Oktober, seperti diberitakan Korea Jungang Daily, hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun bagi rapper ini. Makanya, nono nakal ya teman-teman.

0: you've got.
1: Hai semua, kita semua pasti punya tuh ya satu temen yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain. Tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Halo, aku botol A.
4: Ambil lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma senang beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu request. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro2 di 081-258-487885 atau ke Instagram di @rripro2samarinda. Bisa juga loh request lagu-lagu baru banget, karena banyak yang fresh banget teman Pro2 di Pro2 Samarinda setiap harinya, lagu-lagu terkini, ya kan? Wih, pokoknya banyak banget. BTW kamu udah tahu gak kalau Kevin Aprilio sama Widi itu ngerilis project single Berharap, dan video ini hadir pakai visual animasi khas Fairytale. Karena setelah perjalanan panjang berkarya di industri musik Indonesia, Kevin akhirnya mempersembahkan single ini, collab-nya sama Fairytale, vokalisnya si Widi. Tapi ini bukan Fairytale ya. Dan lagu ini resmi diluncurin secara serentak melalui berbagai platform musik digital, ngusung genre pop, Berharap menghadirkan perpaduan melodi yang emosional, lirik yang menyentuh, dan juga aransemen musik yang membawa pendengar masuk ke dalam suasana penuh harapan dan juga kerinduan. So, stay tune dan dengerin lagu-lagu update di Pro2 Samarinda.

Bayangin, salah satu dokumen paling bersejarah dalam perjalanan Indonesia ternyata pernah ditemukan di tempat sampah. Naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ternyata sempat dibuang setelah proses perumusan proklamasi selesai. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh seorang wartawan bernama BM Diah di tempat sampah yang berada di rumah Laksamana Meda. BM Diah kemudian menyimpan naskah tersebut selama puluhan tahun. Nah, yang bikin fakta ini makin mengejutkan, 47 tahun kemudian, tepatnya pada 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah asli itu kepada Presiden Soeharto.

Sekarang, naskah tulisan tangan Soekarno tersebut disimpan sebagai salah satu arsip penting sejarah Indonesia di Museum Arsip Nasional. Jadi, coba bayangkan kalau waktu itu BM dia gak menemukan naskah tersebut. Mungkin salah satu bukti sejarah kemerdekaan Indonesia bisa benar-benar hilang. Ternyata, benda yang terlihat seperti selembar kertas biasa bisa punya cerita luar biasa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Dik keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket terasa.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Teman Produa sama Veranino nemenin kamu untuk Produa Headless. So request lagu kamu sekarang juga barengan sama aku sampai di jam 12 siang nanti. Karena memang udah banyak banget playlist-playlist yang udah aku buatin spesial buat teman Produa di hari Sabtu ini, nemenin kamu beraktivitas barengan sama keluarga. Boleh gabungan di Instagram @produa sama Rinda atau di WhatsApp di 0812 5848 7885.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Dan teman Pro 2 di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kamu tahu gak sih, ada penyanyi, dia penyanyi iya, nulis lagu juga iya, terus ngeraih penghargaan Emmy Awards, Ajis Hedra, yang kembali menyapa penikmat musik lewat karya terbarunya yang berjudul Backseat. Jadi setelah dia sukses lewat single debutnya Someday's Pleaser yang memuncaki tangga lagu di 13 negara serta perilisan EP Lesson Learned, Ajis akhirnya ngehadirin sebuah narasi personal yang menyentuh tentang kedewasaan, proses adaptasi, dan juga keberanian untuk merawat kembali mimpi-mimpi masa kecil. Dilahirkan dari catatan jurnal pribadi, Backseat nandai fase pendewasaan spiritual dan emosional Ajis selama menjalani kehidupan merantau dan bertumbuh di industri musik. Jadi dalam proses adaptasi yang gak selalu mudah, penyanyi yang dikenal berkarakter vokal R&B soul yang hangat ini ngaku sempat ngerasa kayak, wow, aku kayaknya kehilangan arah deh dari tujuan awal karirnya. Dan secara eksplorasi musikal, Backseat nawarin pendekatan aransemen yang emang introspektif. Salah satu kejutan menariknya di bagian intro. Pokoknya kamu dengerin aja nanti lagunya Ajis Hedra, Backseat.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Apa kabar di sana?
8: Kumaha, damang.
9: Piye kabare?
8: Agak kereba.
7: Apa kabar di sana?
10: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

teman-teman Pro 2 sembari menemani kamu di siang hari ini dan terik ini. Tapi BTW aku mau cerita sedikit, kalau misalkan di daerah Sambutan itu dari kemarin emang kebakaran itu, kebakaran lahan ya, masih terus terjadi. So, kita banyak-banyak berdoa. Karena kan kalau misalkan semakin banyak yang berdoa, semakin cepat juga dikabulkan kan. Jadi semoga Samarinda cepat hujan lagi. Kalau prediksi ada yang bilang dari beberapa lembaga, bahkan lembaga dunia bilang katanya Desember lah nanti baru mulai hujan. Siapa tahu bisa berubah ya kan? Gak ada yang gak bisa. Makanya kita berdoa, karena jujur aku pun agak takut juga, kayak misalkan di daerah perumahanku tuh teman Pro 2, karena kebetulan di perumahanku tuh kayak aku nih dapet di ujung rumahku sebelah kiri tuh udah rawa. Rawanya tuh karena gak ada hujan otomatis kan kering ya. Itu beberapa kali ada asap, karena tadi kekeringan. So, kita banyak-banyak berdoa ya.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Teman Pro 2 request lagu kamu di Pro 2 Hitlist, masih aku buka ke WhatsApp aja di 081258487885 atau ke Instagram di @rari_pro2 sama Rinda. Oh iya, buat kamu yang mau dengerin Pro 2 terus kayak ngerasa aduh bingung mau dengerin Pro 2 kalau lagi di luar negeri, siapa tahu kan kamu pengen banget tuh ngedengerin Pro 2 sambil ke luar negeri. Bisa banget untuk dengerin Pro 2-nya di aplikasi RRI Digital, bisa kamu unduh pakai Play Store bisa, pakai App Store bisa, pokoknya sekarang unduh teman Pro 2. BTW aku mau ngucapin semangat dulu buat adik-adik kita yang hari ini lagi mengikuti audisi Broadcasting School Batch 4 dari SMA, SMK, MA, sekolah negeri, swasta di seluruh Samarinda. Bahkan kamu tau gak sih, pendaftarnya juga ada yang dari Tenggarong. Keren banget. Semangat adik-adik tercinta.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Mam Pro 2 udah kelar buat kamu. Request lagu barengan sama aku, Vera Nino. Dan sekarang sudah mau jam 12 siang. Lanjut lagi di siang hari nan terik panas ini. Nanti aku akan ada beberapa rekomendasi kuliner yang bisa kamu santap. Mungkin bingung hari ini pengen makan apa, atau aku bingung deh mau liburan ke kota mana dan pengen makan apa nanti di kota itu. Aku bakal ngasih rekomendasi spesial buat kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Tanya Ustaz.
4: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
5: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercaya ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Promo-promo, diskon besar-besaran.
0: Woi, flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Yeay, Feranino siang hari jam 12. Kayaknya aku bakal nyuruh kamu siang ini untuk makan sesuatu, teman Pro 2. Apakah itu? Ayo kita jalan-jalan ke kota Semarang. Pokoknya kalau ke Semarang itu rasanya kayak gak lengkap kalau belum nyicipin yang namanya lumpia. Karena kuliner yang satu ini udah jadi salah satu makanan khas yang banyak diburu wisatawan kalau misalkan berkunjung ke kota Semarang. Tapi tahu gak sih kamu kalau makanan ini gak cuma punya cita rasa yang nikmat. Di balik perpaduan rasa manis dan gurihnya, lumpia Semarang ini nyimpan cerita akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa Tengah yang berlangsung selama beberapa generasi. Lebih ke Jawa ya, bukan Jawa Tengah. Jadi sejarah lumpia itu memang gak bisa dipisahkan dari perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa di kota Semarang. Karena memang menurut cerita yang berkembang, perjalanan lumpia itu berawal dari pertemuan Cho Hai Chu, seorang perantau asal Fujian, Tiongkok, dengan Wasih. Wasih ini orang Jawa yang menjalankan usaha kuliner. Dari pertemuan itu, keduanya mencoba ngombinasiin makanan yang mereka jual. Jadi Cho Tai Chu ini awalnya nawarin makanan khas Tiongkok, isinya rebung sama daging babi. Sementara Wasih kan ngejajankan makanan sejenis dengan isi kentang dan udang yang punya cita rasa lebih manis. Setelah menikah, akhirnya digabungin deh usaha ini dan resep masing-masing. Penggunaan daging babi dihilangin supaya makanan ini bisa diterima dan dinikmatin sama masyarakat Semarang yang lebih luas. Ih, mantep gak tuh?

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Ngomongin soal perkembangan lumpia Semarang, emang nggak bisa dilepasin dari proses akulturasi budaya. Dan hal ini juga dijelasin ya dalam penelitian berjudul Lumpia Semarang pada masa Orde Baru yang dimuat dalam jurnal pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya. Jadi penelitian ini jelasin kalau lumpia itu adalah produk budaya Tionghoa yang memperoleh pengaruh dari kuliner Jawa. Jadi untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, lumpia Semarang mengalami penyesuaian dengan gak pakai daging babi. Tapi kuliner ini emang tetap mempertahankan rebung sebagai salah satu isian utamanya, terus maduin dengan udang dan juga telur. Perkembangan lumpia Semarang emang gak bisa dilepasin dari proses akulturasi budaya, dan hal ini juga dijelasin dalam penelitian berjudul Lumpia Semarang pada masa Orde Baru yang dimuat dalam jurnal pendidikan sejarah Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini juga ngejelasin kalau lumpia itu produk budaya Tionghoa yang memperoleh pengaruh dari kuliner Jawa. Karena berkembang di lingkungan masyarakat Tionghoa peranakan, lumpia Semarang awalnya lebih banyak dijajakan di kawasan Pecinan. Salah satu tempat yang kemudian dikenal dalam perjalanan kuliner itu adalah Gang Lombok. Pokoknya kalau kamu pergi ke Semarang, yang paling rata-rata yang orang suka itu yang lumpia Gang Lombok. Yang gak jauh sih dari kelenteng Tai Kaksi. Dan menurut penelitian Universitas Negeri Surabaya, lumpia itu awalnya jadi kuliner keluarga yang berkembang di lingkungan masyarakat Tionghoa peranakan. Jadi setelah kawasan Pecinan semakin terbuka, lumpia makin dikenal sama masyarakat Semarang dari berbagai latar.

Ngomongin soal perjalanan lumpia yang sampai sekarang jadi oleh-oleh khas Semarang, nggak berhenti sampai di situ. Karena memasuki dekade 1980-an, kuliner ini makin dikenal sama masyarakat luas dan mulai dipandang sebagai makanan khas kota, bukan cuma sebagai hidangan masyarakat Tionghoa peranakan. Dan perubahan ini nunjukin ya kalau identitas sebuah kuliner bisa terus berkembang, apalagi keberadaan lumpia sebagai bagian dari budaya Semarang yang juga memperoleh pengakuan perintah. Dan kalau ngomongin soal lumpia Semarang, itu adalah salah satu makanan favoritku. Bahkan kalau misalkan nih ada keluarga yang berkunjung ke Semarang, aku bisa kayak boleh ini gak sih, boleh apa namanya, boleh nitip gak gitu. Pasti aku kalau ditanya oleh-olehnya mau apa Vera, aku pasti bilang aku mau ini aja deh, lumpia. Aduh jujur, lumpia Semarang enak banget dan pengen. Kenapa sih di Samarinda, ada gak sih di Samarinda teman Pro 2 yang jual kuliner Semarang yang rasanya tuh kayak Semarang banget

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

nggak apa-apa sih, aku tetap suka karena perpaduan, apalagi ini teman produa sausnya yang lengket-lengket yang warnanya coklat itu kayak oh delicioso, enak banget yo. So teman produa di santai siang masih banyak informasi-informasi menarik yang akan temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti barengan Vera Nino. Habis ini ada informasi olahraga, so stay tune terus.

0: pendengar Soal Tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

88,5 FM, teman terbaik kamu pagi ini. Kok pagi sih, Fer? Ini bukannya siang. Iya, kan semangatku tetap semangat pagi. Jadi di semangat siang ini, teman Pro 2, tadi udah dengerin salah satu single terbaru dari Mawar De Jong dengan Kan, ya kan? Makanya kalau misalkan temennya tuh bilang tuh cowok gak cocok sama kamu, tuh percaya. Karena kadang tuh kita perlu loh untuk ngedengerin orang, walaupun kita tetap harus ngebuktiin ya. Ini dia ada info dari Asian Games 2026 yang ngalamin sedikit perubahan setelah tim Takraw Indonesia ngeraih perak di nomor kuadran putra pada Sabtu 3 Oktober pagi. Jadi tim Takraw Indonesia harus puas ngebawa pulang medali perak usai kalah 1-2 dari Jepang di final kuadran putra di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Indonesia sebenarnya sempat unggul 2 kali sih, 3-0 sama 11-8 di set pertama, tapi Jepang berhasil comeback dan ngamanin game pertama 17-15. Dan di set kedua, Muhammad Hardiansyah Muliang dan kawan-kawan tampil percaya diri dan menangin pertandingan dengan skor meyakinkan berapa teman Pro 2? 15-9. Klasemen medali Asian Games 2026 tetap nomor 1 ada Cina, Jepang, Korea Selatan, disusul Uzbekistan, India, Iran, Thailand, Kazakhstan, Bahrain, Malaysia, dan Indonesia ada di posisi ke-14.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa?

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya masih dari dunia olahraga karena memang informasi olahraga temenin kamu sampai di jam 2 nanti. Ada kabar apa nih? Ada kabar dari pelatih timnas Bangladesh Thomas Dully yang nyampein protes. Protes kenapa coba ya? Karena durasi tambahan waktu ketika menghadapi timnas Indonesia di laga penentuan grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Jadi dalam pertandingan ini awalnya tampilan layar stadion dan alat penunjuk durasi yang dipegang sama wasit keempat Yusuke Ohashi itu angka 2 tanda periode 2 menit untuk tambahan waktu. Nggak lama wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ngoreksi durasinya jadi 7 menit. Dan situasi ini jadi polemik walaupun dalam aturan laws of the game wasit tengah itu berhak nambah durasi tapi nggak boleh ngurangin. Jadi Bangladesh harus kalah 2-9 dalam laga ini. Kekecewaan disampaikan Thomas Dully walaupun emang bisa menyarankan 2 gol ke gawang skuad Garuda.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Lagi bosan banget scroll HP, udah rebahan, udah mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

Ngeng. Ini ya, kalau ngomongin ngengeng antara MotoGP atau F1 ya. Tapi ini dari MotoGP, jadi Jorge Martin berhasil ngerebut pole position mengalahkan Marc Marquez setelah jadi yang tercepat di sesi kualifikasi di sirkuit Motegi Sabtu 3 Oktober. Jadi Martin berhasil mencatat waktu terbaik di menit-menit akhir dengan torehan 1 menit 42,371 detik. Pebalap Aprilia ini berhasil mengungguli Marc Marquez yang sempat lama memimpin di kualifikasi kedua. Sementara untuk Pedro Acosta, Marco Bezzacchi, dan Alex Marquez berurutan menempati posisi 5 besar. Ai Ogura juga sebenarnya sempat mengukir waktu tercepat di kualifikasi sesi pertama Q1 dengan catatan waktu 1 menit 42,883 detik. Jujur, aku lagi sering banget ngeliat teman-teman aku yang pada pergi, ada yang nonton F1 lah, ada yang nonton apa sih MotoGP lah. Ya Allah, ini orang-orang duitnya ya teman-teman dua banyak banget sih. Jadi pengen ikutan nonton gitu. Tapi salah satu keinginanku ya teman Prado, aku tuh dari dulu pengen banget nonton Indonesia Open langsung di Jakarta. Dan yes, itu setiap bulan Juni. Akankah tahun 2027 aku bisa nonton? Aduh, diaminin lagi. Duh, maaf ya teman Prado nih, anak padahal udah siaran pagi, lanjut lagi dia masih ada di sini siang-siang. Semoga deh diaminin Alun sama warga Samarinda, Bontang. Mana lagi sih yang bisa dengerin kita? Oh ini, kita kan bisa didengerin nyampe tol kilometer 13.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Teman Pro 2 Timnas Indonesia menghadapi Kazakhstan di klasifikasi peringkat 11 hingga 12 Asian Games 2026 di Park Arena Komaki hari ini Sabtu 3 Oktober. Buat kamu yang mau nonton nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi Merah Putih berada di situasi ini setelah gagal melaju ke 8 besar. Mereka gak bisa nandingin Iran sama Thailand di persaingan Pool B. Dan mereka akhirnya ngalahin Filipina 3-1 untuk membuka peluang menduduki posisi 9. Tapi kekalahan 1-3 dari Vietnam hari Jumat kemarin gak buat Farhan Halim dan kawan-kawan yes harus urung, gak jadi lolos ke fase itu. Capaian maksimal Timnas adalah menempati urutan 11. Apapun hasilnya, rapor Timnas pada Asian Games 2026 bakal jadi yang terburuk sejak 2013 ketika itu Indonesia mengakhiri kompetisi di peringkat ke-13. Kita doain aja ya teman Prado yang terbaik untuk Indonesia. So, masih banyak informasi-informasi yang menarik, seru able, seru banget ya pastinya buat kamu. So, stay tune terus di 88.5 FM. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga di Play Store.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman Pro 2 udah jam 2 siang, ya Allah. BTW ini kabut asap atau mendung sih sebenarnya, aku bingung deh. Cuma cuaca di luar tuh rada mendung-mendung gimana gitu. Masih di Santai Siang sampai jam 3 sore, aku temanin kamu. So, teman Pro 2, merger Paramount dengan Warner Bros. Discovery WBD yang akan segera terwujud. Sekarang udah punya nama, nama ini adalah Skydance. Dan pembentukannya bakal sepenuhnya rampung di 6 Oktober 2026. Dan hal ini diungkap oleh Chairman dan CEO Skydance, David Allison. Nama ini sendiri adalah nama perusahaan produksi film asli milik Allison, Skydance Media. Dan sekarang Skydance bakal jadi wadah yang menampung seluruh aset gabungan Paramount dan Warner Bros. Discovery setelah merger senilai 111 miliar US dollar. Merger ini nyatuin dua studio film terbesar di Hollywood, layanan streaming HBO Max dan Paramount Plus serta berbagai bisnis televisi lainnya. So, masih banyak informasi lainnya? Stay tune.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Sinematografer Tudor Vladimir Panduro dipastikan bakal hadir di Jakarta dalam rangkaian Jakarta World Cinema 2026. Iya, dia dijadwalin ngisi program masterclass di 1 November 2026. Raih Palm d'Or Cannes 2026 berkat film Ford ini akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya sebagai sinematografer dalam program masterclass. Dalam video ini, Panduro juga berharap bisa ketemu sama para penonton Jakarta World Cinema dalam pemutaran langsung yang digelar mulai akhir bulan ini. Tapi sampai sekarang JWC belum ngumumin sih detail terkait biaya dan benefit yang diperoleh peserta program Masterclass. Director of Public Affairs JWC, Raska Robi Artanto, ngimbau calon sineas yang pengen ngikuti sesi Tudor Panduro untuk mantau informasi lebih lanjut melalui media sosial resmi JWC.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Apa kabar di sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
6: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

BTW, kamu tau gak sih lagu Aura yang mempertemukan Afgan sama Wingky Wiryawan dan Maxim Budi ternyata lahir dari proses yang spontan. Uhuy. Jadi Afgan ngaku ngedapetin inspirasi untuk ngebuat lagu ini ketika lagi ada di mana? You know what? Di toilet. Dan pernyataan ini kemudian disebut Maxim yang menilai toilet emang bisa jadi tempat seseorang ada dalam kondisi paling santai sih. Dan menurutnya ketika gak sedang berusaha mencari inspirasi, ide itu justru bisa muncul dengan sendirinya. Nah dari momen inilah Afgan kemudian ngedapetin gagasan untuk membuat sebuah lagu. Dia bahkan udah punya judul yang pengen digunain sebelum ngebawa ide itu ke studio. Jadi setelah ngedapetin ide ini, Afgan langsung ngebawanya ke studio. Di sana, dia nyampein gagasan itu kepada Wingky dan Maxim untuk ngelihat kemungkinan menggarap lagu secara bersama-sama. Ide ini ngedapetin sambutan dari Wingky. Kolaborasi pun berlanjut dengan pembagian peran, yakni Maxim berada di balik drum, sementara Wingky main gitar. Dan pertemuan ketiganya emang udah cukup sering terjadi sih. Jadi makanya akhirnya terbuatlah nih karya bersama ya, munculnya secara spontan. Uhuy. Wingky kemudian ngusulin supaya pertemuan ini gak cuma menjadi ajang kumpul, tapi juga ngehasilin proyek musik. Gitu teman pro dua, kalau ngumpul itu tuh jadi sesuatu hal yang gong. Ngumpul jangan cuma gosipan doang.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu temen yang legend banget, yang suka bilang, eh pakai duitmu dulu ya. Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore. Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, healing dulu ya, mental capek. Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

Zuzur kemarin agak gimana gitu ya ngelihat. Kamu tau gak sih, jadi Ria Ricis ini lagi jadi obrolan banget setelah dia nge-share video dia yang tidak menyenangkan ketika lagi naik helikopter di Bali. Bukan cuma karena penerbangannya yang bermasalah, Ricis ini milih ngebatalin perjalanannya karena dia ngerasa kayak kecewa sama sikap staff yang kok judes banget sih. Kejadian ini juga diceritain Ricis dalam video yang diunggah di YouTube. Dia kesel banget dan ngungkapin kenapa sih milih ninggalin area heliport walaupun emang sebelumnya udah punya kesepakatan dengan pihak itu. Gak cuma ngeluhin pelayanan yang dinilai kurang ramah, Ricis juga nyoroti dugaan perbedaan perlakuan wisatawan lokal dan wisatawan asing. Tapi emang ada di beberapa tempat sih teman Pro 2 yang kayak maksudnya di Bali ini ada beberapa lokasi yang memang kalau sama wisatawan asing dia ramah, tapi sama kita-kita ini kayak, duh apaan sih gitu loh. Pernyataan ini kemudian ramai banget diperbincangin hingga akhirnya ngedapetin respon langsung dari pihak helikopter. Jadi dalam video unggahan itu, Ricis keluar dari ruangan, terus dia ngomong kayak, malas banget kita gak usah naik helikopter di sini, kita naik di tempat yang lain aja. Jujur ya, yang namanya kita memberikan jasa, seharusnya teman Pro 2 kita ngasih pelayanan yang terbaik. Karena apa? Kalau kita pelayanannya terbaik, otomatis orang bakal datang, datang, dan datang lagi.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
0: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Chang Yeon Twice resmi lebarin sayap karirnya ke dunia akting. Distributor KT Studio Cheney ngumumin di Kamis 1 Oktober kalau Chang Yeon udah resmi gabung dalam jajaran pemeran film terbaru New Record The Movie Goes Live in the Military Hospital. Garapan sutradara Min Jin Ki. Film ini jadi adaptasi layar lebar dari serial New Record yang sebelumnya sukses besar lewat format drama. Ngambil latar sebuah rumah sakit militer, film ini ngikutin kisah para prajurit yang bertugas di lokasi itu. Chang Yeon bakal ngelakoni debut layar lebarnya tepat 10 tahun setelah debutnya sebagai member Twice, kelompok yang selama ini lebih dikenal lewat perannya sebagai lead vokal. Jadi dalam film ini dia bakal meranin Yo Chong Yeon, seorang perwira perawat militer yang jadi salah satu karakter kunci dalam cerita. Keputusan Chang Yeon terjun ke dunia akting juga diiringi perubahan besar dalam karirnya. Dia sebelumnya dikabarin udah ngakhiri kontraknya sama JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung di sana. Ya udah kalau gitu aku Vera Nino harus pamit teman Pro 2. Abis ini akan ada suara siar lainnya yang bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam. And bye-bye, selamat malam mingguan.

0: Alhamdulillah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Oke, 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua, manusia favorit dari Andin. Tadi barusan udah kamu dengar ya, di ruang dengar kamu. Ini kita hadirkan lagi ada Top 20 lokal untuk Radio Samarinda di 3 Oktober 2026. Bareng aku Lija bakal temenin kamu, teman berdua, sampai nanti di jam 8 malam ya. Dan kali ini aku mau bacain dulu deh untuk Top 20 lokalnya kita di minggu pertama bulan Oktober kali ini, teman berdua. Tadi barusan Andin featuring Lava Pratomo dengan lagunya Manusia Favorit ada di peringkat 20. Kemudian di peringkat 19 kita punya Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan. Dan di peringkat 18 teman berdua ada lagu Trion PD dengan judul Lupain Aku Please.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Peringkat 19

0: Okay, teman berdua, itu tadi barusan lagunya NPD, New Pulsar Dunia dengan Lupain Aku Please ya. Itu tadi ada di peringkat berapa di top 20 lokalnya kita, peringkat 18 ya teman berdua. Sayang banget, oh malah bagus ya, untuk minggu kemarin dia dari peringkat 19, untuk minggu ini dia di peringkat 18, naik 1 peringkat tuh teman berdua. Lanjut lagi, aku mau bacain untuk top 20 lokalnya kita. Di peringkat 17 ada Mahal Ini dengan lagu Untuk Yang Bersamanya. Kemudian di peringkat 16 lagi-lagi trio NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku. Dan peringkat 15 ada Ridzwan Fadilah featuring Unboys Seketika.
1: 17

0: Okay, Berna dia dengan kita buat menyenangkan tahun berdua ini salah satu single andalannya dia ya di album terbarunya Berna dia tahun 2026 ini semoga hanya di mimpi. Pokoknya lagunya tuh ya udah relate aja buat kamu, whatever happens buat menyenangkan aja lah tahun berdua ya. Okay, lanjut lagi di top 20 lokal untuk Pradua Sabarinda ya. Aku bacain lagi teman Pradua. Ini di peringkat 14 kita punya Gia Indrawari dengan 1000 kali. Di peringkat 13 ada Marbles dengan lagunya Home Pimpa. Dan di peringkat 12 ada Salma Salsabil Hachu.
1: 14

Okay, Naikil dengan lagu viralnya My Man Gue, teman peradua di peringkat 9 peradua hitlist peradua sama rindah untuk minggu ini. Ini udah bisa dibilang ratu hip dot from now gak sih? Ya. Lagunya viral semua tuh teman peradua. Ayo lanjut lagi, aku bacain untuk list lagu-lagu di top 20 lokalnya kita teman peradua ya. Untuk 3 Oktober 2026 ada Liodra Pura-Pura di peringkat 7 teman peradua. Kemudian Esala kelewat 1 ya. Bernadia ternyata dengan lagunya Rabun Jawa ada di peringkat 8 ya untuk peradua hitlist kita. Kemudian ada Liodra Pura-Pura di peringkat 7. Dan di peringkat 6 kita punya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa.

0: di ada titik-titik di ujung doa lagu yang apa ya, kayak awal 2026 tuh viral gitu ya tahun berdua, tapi ternyata udah rilis dari 2024. Di album Marcus and Such Pants, Flash Disc ya, dari Sal Priyadi. Oke, lanjut lagi deh, aku bacain untuk list lagu-lagu terkininya lagi yang masuk di Tony, wah kalau kita teman Priyadi dua. Kalau tadi Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, sama seperti minggu lalu dia ada di peringkat 6. Ya, di peringkat 5 kita punya Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Masih apa ya, kokoh di peringkat 5 teman Priyadi dua, sama kayak minggu lalu ya, dan udah 11 minggu nih di top Tony lokal kita. Di peringkat 4 kita punya lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta juga.
1: Peringkat 5.

0: Okay, Adrian Khalif dengan 2001 kali tahun pra-2. Ini by the way kan Adrian akhir-akhir ini ya itu dia kayak punya semacam project gitu di mana dia ngundang ya berapa musisi atau pelaku-pelaku musik gitu tahun pra-2 untuk ikutan nyanyiin lagu dia 2001 kali. Ya berapa tuh sempat diundang sama dia dari banyak lah ya. Aku lupa di mana siapa aja. Nah, di lab session Adrian miliknya Adrian Khalif ini udah sampai episode 40 ya tahun pra-2 dan di episode 40-nya kemarin baru aja tuh 30 September ya. Nah, itu dia ngajakin Wijaya Acting untuk ngebawa warna baru di 2001 kali lewat pendekatan musik yang terinspirasi dari era 80-an ya dan ngebawa lagu ini ke atmosfer musikal yang lebih retro, hangat dan nostalgic gitu tahun pra-2. Ya malah menurut Adrian perbedaan karakter antara dia sama Wijaya Acting justru jadi bagian paling menarik dari kolaborasi ini. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran gimana sih lagu 2001 kali tapi dibawain dengan gaya Wijaya Acting, wah cobain aja tuh langsung tengok YouTube channelnya dia tuh tahun 2002 ya. Dan lanjut aku bacain lagi untuk top 10 lokalnya kita. Kalau tadi Adrian Khalif 2001 kali udah di peringkat 5. Di peringkat 4 ada Sawal Cipta dengan Jagat Rasa ya tahun 2002. Di peringkat 3 kita punya Andin Aisyah dengan Naksir. Dan di peringkat 2 ada Ming Se dengan lagunya Astaga Bercanda.
1: Peringkat 3.

0: ya. Ini salah satu apa ya, kalau bisa saya bilang musisi jazz yang udah dari dulu ya tahun berapa, bahkan sampai sekarang dia masih cukup eksis ya. Oke, ini Andin tadi di peringkat 3 untuk top 20 lokalnya kita teman-teman minggu ini ya, dan tadi peringkat 2 ada Mingsa dengan Astaga Bercanda. Sebelum lanjut ke peringkat satunya ada siapa teman-teman, aku mau coba recap dulu ya. Di peringkat 20 ada Andin featuring Lava Pratama dengan Manusia Favorit. Kemudian di peringkat 19 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 18 ada MPD Lupain Aku Please. Di peringkat 17 ada Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 16 ada MPD lagi dengan Sempurnanya Aku. Di peringkat 15 ada Rizwan Fadila featuring Unboys and Mahal Ini dengan lagunya Seketika. Di peringkat 14 ada Seribu Kali dari Kia Indrawari. Di peringkat 13 ada Home Pimpa dari Marbles. Di peringkat 12 ada Hacunya Salma Salsabil teman berdua. Di peringkat 11 ada Sesi Potret dari Emma featuring Aldi Lesmana. Dan di peringkat 10 ada Trian Pidi lagi dengan I Love You But You Love, Love Me. Di peringkat 9 ada Naikila dengan My Mind Gue alias MMG. Di peringkat 8 ada Bernadia Rabun Jauh. Di peringkat 7 ada Pura-Puranya Liodra. Di peringkat 6 ada Titik-Titik Di Ujung Doanya Sal Priadi teman berdua. Di peringkat 5 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di peringkat 4 ada Sambal Cipta dengan Jagat Rasa. Dan di peringkat 3 ada Andin Aisyah dengan Naksir. Di peringkat 2 ada Mingse dengan Astaga Bercanda. Lalu masih stay di peringkat 1 untuk beberapa minggu ini. Minggu lalu juga peringkat 1 nih tahun berdua ya, udah 5 mingguan di top 10 lokalnya kita. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Peringkat 1.

peringkat 19. Just, just, just,

0: Babe.
1: Oke, BTS dengan Swim teman perdua salah satu lagunya nih di 2026. Ini ada kabar baru dari BTS di mana mereka mencetak sejarah penjualan tiket tur Arirang yang udah tembus sampai 8,3 triliun rupiah. Wih, duit semua itu teman perdua. Kalau di Suseon tuh kayaknya berapa meter gitu ya. Ya, jadi grup K-pop asal Korsel ini jadi grup pop pertama di dunia yang mencetak penjualan tiket tur kumulatif lebih dari 500 juta US dollar atau sekitar 8,3 triliun. Dan pencapaian ini berdasarkan data terbaru Billboard Bot Score yang dirilis Rabu waktu setempat ya, di mana BTS jadi grup ketujuh dari seluruh genre yang berhasil menembus angka 500 juta US dollar dalam satu rangkaian tour ya. Tapi 6 grup lainnya yang lebih dulu mencapai pencapaian tersebut seluruhnya merupakan band rock tahun kedua. Oke, dan kali ini aku masih bakal nemenin kamu ya. Aku mau nyepil deretan lagu-lagu, tanggal lagu tahun 2022 untuk Top 20 Mancana Negara kita Perdua Samarinda ya di 3 Oktober 2026. Ini aku urut dulu, tadi udah kita dengerin bareng ya. Di peringkat 20 ada Heart to Hearts dengan lagunya Riot. Kemudian di peringkat 19 ada BTS dengan Swim. Di peringkat 18 ada Bruno Mars, Risk It All, tahun 2022. Dan di peringkat 17 kita punya Hose, Goodbye.
0: 17.

0: Okay, Harry Styles dengan American Girls-nya tahun 2002. Ini by the way, Harry Styles ini kan dia sempat ya tahun 2002 menangkan penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh Grammy Awards karena album studio terakhirnya yaitu Harry's House menangkan album of the year tahun 2023, di mana album itu mengalahkan para pesaing yang juga termasuk di kategori yang sama ada lagu-lagunya di Beyoncé, Adele dan juga Bad Bunny tahun 2002. Dan ini baru-baru aja kan dia ngeluarin album Kiss All The Time Disco Occasionally, dan di ini apa albumnya masuk lagi nih di kategori yang sama tahun itu tahun kedua ya, dan album terbaru ini juga kayaknya lumayan banyak ya peminatnya begitu. Dan wah, banyak fans yang bertanya tanya kira-kira album terbaru Harry Styles ini apakah bakal mendapat penghargaan yang sama apa enggak ya teman berdua ya. Kita tunggu aja tuh ya. Okay, by the way, aku lanjut lagi mau bacain top 20 top 20 mancanegaranya kita teman berdua untuk minggu ini. Iya, untuk minggu ini tadi kalau sampai mana aku baca tadi ya? Duh, lupa. Okay, tadi udah sampai Harry Styles American Girls yang dia ada di peringkat 16 sama berdua. Kemudian peringkat 15 ada Lovie dengan Mad Woman. Di peringkat 14 kita punya Lady Gaga featuring Doja dengan Runaway. Ini turun cukup jauh ya, di minggu lalu di peringkat 8 tapi sekarang harus ada di peringkat 14. Di peringkat 13 ada Nora dengan lagunya Roll Bad teman berdua. Dan di peringkat 13 kita punya di peringkat 13 kita punya Nona dan Roll Bread, dan di peringkat 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: 14.
2: Turn a dance floor into a runway.

13.

Plum, ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Oke, Blackpink Girl Tom Prado. Ini salah satu anggota member Blackpink ada Lisa yang kabarnya Tom Prado bakal ada proyek baru namanya dokumenter gitu. Jadi dokumenter terbarunya ini berjudul Always Lalisa, bakal tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026 dan film ini akan diputar di bioskop dan IMAX berbagai negara nih Tom Prado ya. Jadi Always Lalisa ini akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembangkan karir solonya. Selain itu dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia acting dan membangun merek pribadi ya Tom Prado. Jadi yang mungkin kamu fans berat Lisa penasaran gimana sih kisah perjalanan karir seorang Lalisa Blackpink Tom Prado. Filmnya terbatas, tapi kemudian dapat deh ya kesempatan buat nontonnya tuh Tom Prado. Oke, aku lanjut lagi bacain untuk top 20 lokal top 20 mancanegaranya kita ya di Prado Hitlist Prado Hitlist lagi. Top 20 mancanegara minggu ini ya 3 Oktober teman Prado. Kalau tadi Blackpink Go ada di peringkat 10, kemudian di peringkat 9 ada Ariana Grande dengan Petal, di peringkat 8 ada Huasa dengan lagunya So Cute teman Prado. Di peringkat 7 kita punya lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure, dan di peringkat 6 ada Nona dengan judul Hong ya, dan di peringkat 5 ada Sinespiro dengan The Visitors.

0: bertahan di peringkat 7 sama dengan minggu lalu nomor 2 Olivia Rodrigo dengan The Cure. Ya, ini udah ada berapa minggu di top 20 mancanegara kita. 10 minggu ya tahun peradua. Berapa bulan tuh? 3 bulan. 3 bulan lebih ya tahun peradua. By the way, Olivia Rodrigo ini baru aja ngerilis lagu baru lagi nih setelah sebelumnya dengan albumnya album terbarunya itu tahun peradua dengan berapa rilisan lagu-lagu baru. Ini ada lagu baru lagi judulnya Purple. Purple alias ungu ya tahun peradua, yang mana lagunya sendiri ini mungkin untuk kamu yang udah dengar dia tuh kayak bercerita gimana sih hubungan yang menguras emosi itu bisa membuat seorang begitu larut dengan perasaannya sampai tanpa disadari menjauh dari dirinya sendiri ya. Dengan kata lain, lagu ini itu kayak bercerita tentang seorang yang berusaha menemukan melejati dirinya setelah mengalami patah hati. Hubungannya tuh di mana sih? Ya itu tadi tahun peradua ya, untuk orang yang lagi fall in love, hubungan percintaan tuh kerap rasanya tuh kayak apa ya, istimewa banget gitu ya kan. Rasa sayang yang besar itu bahkan bisa ngebuat orang rela menerima dan menyatukan berbagai perbedaan untuk mempertahankan hubungan dengan orang yang dicintainya. Dan gambaran ini kemudian dianalogikan sama Olivia lewat campuran warna merah dan biru yang kemudian menghasilkan warna ungu ya, sebagai simbol dari dua hal berbeda yang padu menjadi sesuatu yang baru tahun peradua. Yang penasaran lagunya mungkin bisa cari aja ya di platform streaming digital, udah banyak kayaknya ya tahun peradua buat kamu coba kepoin ya lagu terbarunya ini. Dan lanjut ada siapa lagi? Ini di peringkat 5 ada Sina Spira dengan The Visitor tahun peradua. Di peringkat 4 kita punya Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat.
1: Peringkat 5.

0: Oke, Beauty and Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang berdua lagu lama 2012 yang kembali hype ya di 2026 ini. Kayaknya berapa platform streaming digital juga aku lihat trennya ini masuk tahun berdua 10 besar apa berapa besar gitu ya kemarin, lupa aku. Kemarin banget baru nengok. Nah, lanjut lagi untuk top 20 mancanegara di Prada Samarinda 3 Oktober 2026. Kalau tadi Justin Bieber featuring Nicki Minaj ada di peringkat 4 ya untuk lagu Beauty and the Beast teman-teman dua. Di peringkat 3 ada Jennie dengan Less Than a Lover. Ini naik satu peringkat dari minggu lalu di peringkat 4, sekarang di peringkat 3. Dan di peringkat 2 kita punya Ariana Grande dengan Hard That I Met You Love Me.
1: Peringkat

0: Like Ariana Grande had the made you love me. Sayang banget ini minggu lalu dia di peringkat 1 ya, tapi harus turun ke peringkat 2 dan berdua. Udah 9 minggu ada di top 20 mancanegaranya kita. By the way, Ariana kabarnya kan lagi hiatus ya tahun berdua. Dia udah mutusin buat sebentar vakum dari dunia hiburan setelah rampung menjalani tour The Eternal Sunshine-nya di awal September 2026 kemarin. Jadi ya udahlah, tinggal menikmati duit yang bertebaran. Ya abis konser capek-capek gitu ya udah istirahat ya teman berdua. Jadi dia mau hiatus dulu dari semua kegiatan musik gitu ya. Dan ini ada satu sumber yang bilang hiatusnya tuh bahkan ini teman berdua menikmati waktu jauh dari sorotan publik ya. Kadang-kadang memang public figure kayak gini tuh butuh privasi gitu ya kan, untuk menikmati menjadi orang biasa, jadi average people gitu ya. Bareng sama kekasihnya Ricky Alvarez katanya tahun berdua. Okay, Matt berhiatus aja deh buat Ariana ya. Kita tetap bisa nikmatin lagu-lagunya tuh orang Indonesia ya. Jauh juga ya teman berdua ya, menonton konsernya juga. Aduh, nabung dulu gitu. Okay, teman berdua di top 20 mancanegara untuk minggu ini. Kalau gitu aku mau rekap lagi ya, 20 list lagunya kita. Tadi di peringkat 20 ada Heart to Hearts dengan Riot. Di peringkat 19 ada BTS dengan Swim. Di peringkat 18 ada Bruno Mars Reset All. Di peringkat 17 ada Huasa Goodbye. Di peringkat 16 ada Harry Styles American Girls. Di peringkat 15 ada Mad Woman-nya Lovey. Di peringkat 14 ada Runway dari Lady Gaga featuring Daichi. Di peringkat 13 ada Nona dengan lagunya Roll Blade. Di peringkat 12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat 11 ada Katsey dengan Pink Up. Di peringkat 10 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat 9 ada Petalnya Ariana Grande. Di peringkat 8 ada Huasa dengan So Cute. Di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di peringkat 6 ada Nana Hong. Di peringkat 5 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat 4 Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and a Beat. Di peringkat 3 ada Jennie Less dan A Lover. Di peringkat 2 ada Ariana Grande Hot That I Met You Love Me. Dan di peringkat 1 ini lagu yang cukup cheerful kayaknya ya, cocok untuk suasana musim panasnya kamu. Aku lupa lagi liriknya tentang apa gitu tahun berdua. Ada Heart to Heart dan Lemon Tea.
1: Peringkat 1.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Okay, tahun Pro 2 itu aja untuk top 20 lokal dan juga top 20 mancanegara yang Pro 2 Samarinda untuk 3 Oktober 2026. Habis ini kita bakal simak bareng ya musik panel dari Pro 2 Jakarta.

0: Ceria Weekend.
1: Sosok FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pradua, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini, teman Pradua. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman Pradua. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pradua Jakarta.

0: Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Riun ada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumuman.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai.
1: Dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan, tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencana mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: datang. Oke. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Wow. Oke. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya,
0: iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, iya.
1: Nah, karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan
1: kita,
0: satu-satu
1: kita
0: dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo
0: Aldi.
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Harusnya berenam.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah,
3: yang satu lagi dinas di luar pulau, okay, di Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita pekerja semua satu okay band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi nggak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya?
2: Betul.
0: Oke, okay, dan mungkin tadi kalau udah di spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi berapa? Awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Bentar
1: dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur kan krusial banget gitu.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm-hmm.
3: Dari tahun kalau mereka teman-teman selain Aldi ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke okay, oke okay. Berarti sekarang
3: dari band udah kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun
3: lebih. Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Trisakti. Dan okay, lucunya kita satu fakultas
2: semua.
3: Satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak pencar-pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
2: enggak,
0: oh, tongkrongan.
3: Tongkrongan aja.
0: Yeah, yeah.
3: Tongkrongan
2: jadi kita aja gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh enggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur. Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan dari bawain Sweat yang Britpop
0: okay,
2: sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, ada apa, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan? Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop nah, itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-mm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke.
3: Okay. Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Sorong. Jauh banget ya.
1: Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak.
0: 2015
3: lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir di Panglima Polim tuh.
2: Panglima
3: Polim ya. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, sampai apa sekarang?
0: Jadi.
3: Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan jadi sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Iya,
2: siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
0: Oke. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punknya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue beli simple nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris itu ya, Britpop.
1: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya?
1: Istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih, karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nih?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: British pop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
1: Oasis.
3: Oasis, Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
1: Nyeret.
0: Iya. Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh iya, bling ya, bener juga sih. Nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya. Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Gak tau sih gue, nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Mm-hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh, itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang Orang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini gitu.
0: Pakemnya lah gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Kompilasi.
3: Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada, mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange juga.
1: Kenapa namanya orange?
2: Ya, kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya, kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange.
2: Warna
0: tadi
2: orange itu. Gitu. Tapi tulisannya ya orange itu. Ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
0: Iya, iya,
2: gitu
0: kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Beneran
2: di Jakarta juga.
0: Di Jakarta juga.
3: Di Jakarta,
0: bener, bener, bener, bener, bener.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
3: Iya, iya.
0: Emang iya, iya sih.
3: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue juga.
2: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah susah diatur mas.
0: Udah pakai baju apa aja?
3: Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
0: Iya.
3: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya iya, hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
3: Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh vokalis. Ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya. Ini bukan menggambarkan.
0: Okay.
2: Mengajarkan, menggambarkan. Mungkin, ya.
4: Pikir coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Okay. Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau kan kita lihat dari liriknya. Yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi parah. Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau mau bilang lo sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya.
4: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange.
2: Bener,
0: sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wam Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
1: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi ya, band pertama berarti Orange?
1: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
1: senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
2: Terbawa
1: sih.
2: Terbawa suasana.
1: Terbawa suasana, betul. Pas emang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore. Menurut kakak, apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya.
1: Apa harus patah hati?
0: Harus mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
1: Feelnya gitu loh di
0: feelnya. Oke gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke. Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Tergadi otentik. Tadi kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
2: Tapi terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
1: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
1: Kadang-kadang nggak harus ngalamin, tapi ngalamun pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya, tinggal dipikirin doang.
1: Iya
0: juga
1: lagi. Iya, nggak hanya kita hanya ngalamin, kita ngalamun bengong gitu kan, tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamun. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
1: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
2: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih.
1: Banyak banget. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Bakso bareng
0: kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pas enggak break.
4: Pas enggak break udah pada punya anak.
2: Iya.
1: Enggak.
4: Iyalah,
1: pas break kita on off sih, Vic. On off kita enggak maksudnya break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
2: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya. Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
1: Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri apa?
1: Jadi juri kita
2: juri festival.
1: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
1: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi kita di situ tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
1: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
2: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-nya ya.
0: Britpop. Kan udah ada hip hop kan. Iya.
1: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
1: dari kuliah
0: setara OVJ bareng, mungkin ya.
1: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
1: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
1: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
1: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
1: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Sampai capeknya gimana gitu.
2: Dilihat dua sepat.
0: Kalau lo mas?
2: Spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
2: Siapa hidung?
1: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Collins ya.
1: Iya.
2: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger bisa. Ya,
1: asal jangan pil koplo ya.
0: Beda-beda
1: lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
2: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Iya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
1: Nah itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih. Mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya. Mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam. Pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya. Biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi. Jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: orange_jakarta.
0: Oke.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Instagram sama, pribadi?
1: Instagram ya tadi.
2: Oh, Instagram
4: pribadi. Sama single kita dong.
2: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin.
2: Didengerin
3: semua platform.
2: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga ada.
2: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
2: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada okay. Semua. Dah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin. Atau orange aja?
4: Orange aja.
0: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
2: Iya.
0: Di weekend pastinya.
2: Pastinya weekend.
4: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
2: Hey,
3: sama-sama.
4: Ini,
3: ya, sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
2: ujangan-ujangan,
4: bukan ujangan, apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat filosofi, banget
4: filosofi ya. Berat ya,
2: berat
4: filosofi, berat ya, filosofi.
2: Sama thank you juga sama
4: udah percaya keren. Kita artinya masih bisa nih gitu
0: ya, ya, ya,
4: kasih kesempatan
0: ya, ya.
4: Sama Mas Rio,
0: nice. Thank you
2: buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you
2: sudah.
1: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
2: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi thank buat Rio Nada Bumi.
4: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan, di hari Sabtu jam 4 sore, teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tua Pro 2 masih ikutan seru-seruan pastinya di jam 5 ini bersama gue Davey Prada. Gue pengen ngajakin buat lo yang pengen ikutan bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105 atau ke Instagram di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Kira-kira di malam minggu ini lo mau ngapain? Coba absen dulu dan kasih tahu gue lo mau kemana gitu ya. Kayaknya nyari makan atau mungkin
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tanya Ustaz.
5: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
7: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
3: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
2: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
3: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
2: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

Oke, usi 88,5 FM tahun terbaik kamu tahun pre 2 masih bareng sama Lija di sini di sore ceria ya. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Dan by the way teman pre 2 sempat ada info kan ya waktu itu ada sidang putusan MK di mana pemerintah tuh nyuruh operator itu tuh operator seluler ya teman pre 2 untuk nyari cara supaya gimana sih pelanggan gitu enggak rugi soal kuota internetnya yang tiba-tiba hangus padahal udah beli tuh kan yang harusnya kan enggak hangus gitu ya tahun berdua belinya 150 tapi masa pas masa berlakunya habis dia ikutan hangus gitu kayak sayang aja gitu terus disuruh lah gitu cari caranya ya banyak sih tahun berdua banyak yang nyaranin kayak semacam rollover salah satunya tahun berdua soal perlindungan sisa kuota internet tapi ini dari pemerintah sendiri menegaskan kalau operator seluler sebenarnya nggak wajib menerapkan sistem rollover di semua paket internet jadi rollover ini ketika sisa kuota dari periode sebelumnya itu bisa dibawa ditambahkan ke paket internet berikutnya kan. Tapi Sekretaris Jenderal Direktorat Infrastruktur Digital Komdigi, Evan Fathurrahman menjelaskan yang paling penting itu gimana sisa kuota yang sudah dibeli pelanggan tetap bisa dinikmati dan digunakan. Jadi ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Artinya operator wajib memberikan perlindungan yang nyata terhadap sisa kuota pelanggan, bentuknya enggak harus selalu rollover. Operator juga bisa menyediakan cara yang memudahkan pelanggan memantau pemakaian termasuk melihat berapa sisa kuota yang masih dimiliki. Jadi di sini digarisbawahi bahwa perlindungan sisa kuota ini nggak boleh dikenakan biaya tambahan ke pelanggan dengan alasan atau persyaratan apapun. Dan batas waktunya kemarin 28 September 2026 ya ke operator untuk melaporkan kepatuhan mereka. Dari hasil evaluasi sih udah ada 3 operator besar gitu teman berdua yang memang udah menyediakan pilihan paket rollover. Jadi kayak kalau kuota kita masih bersisa di bulan sebelumnya itu bulan berikutnya juga masih ada tuh teman berdua. Tapi mereka masih punya paket non rollover ya walaupun sekarang udah dilengkapi notifikasi masih berlaku juga sih teman berdua ya. Dan menurut Komdigi sekadar memberikan notifikasi aja belum cukup operator diminta segera menyediakan solusi yang lebih substantif supaya kuota yang sudah dibayar pelanggan ini benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai hak konsumen tuh teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Pawan Pro 2, buat kamu yang lagi cari kesempatan nih ya untuk nambah skill dan persiapan masuk dunia kerja, ada kabar baik di mana Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker lagi ngebuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahap 6 ya tahun 2026. Pendaftarannya berlangsung teman Pro 2 sampai nanti 14 Oktober, jadi sisa 4 hari lagi buat daftar. Program ini ditujukan buat masyarakat yang pengen mengembangkan keterampilan dan kompetensi kerja supaya lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah ya. Di mana Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Darmo Wansyah juga mengatakan kalau perubahan kebutuhan dunia kerja ini ngebuat masyarakat perlu terus meningkatkan kemampuan. Jadi pelatihan vokasi ini diharapkan bisa jadi bekal tambahan sebelum terjun atau kembali ke dunia kerja. Nah, untuk yang tertarik pendaftarannya sampai 14 Oktober, setelah itu proses seleksi dilakukan pada 15 sampai 21 Oktober, kemudian hasil seleksinya dijadwalkan diumumkan pada 22 Oktober 2026. Ya, sementara untuk peserta yang lolos, pelatihannya akan dimulai dilaksanakan pada 28 Oktober 2026. Jadi buat kamu teman-teman yang pengen atau memang lagi menambah keterampilan gitu ya, atau meningkatkan kompetensi kerja, ini bisa banget dimanfaatkan teman-teman 2. Untuk informasi lengkap soal pendaftaran persyaratan ataupun program pelatihannya bisa langsung cek aja lewat platform Skill Hub Kemenaker di skillhub.kemenaker.go.id gitu ya teman-teman 2. Jadi sisa 4 hari lagi, ini cus mungkin yang lagi gabut di rumah, lagi gak ada kerjaan, bisa aja tuh daftar teman-teman 2. Mana tau lolos.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ini Indonesia.
4: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sanghyang dedari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih-Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Eh, Kiki Rizky Fabian cuek tahun berdua lagi tahun 2020. Udah aku hadirkan ruang dengar kamu yang untuk malam hari ini di Sari Ceria. Masih bareng sama Lija, maka masih temenin kamu tahun berada sampai jam 8 malam nanti ya. By the way, sebenarnya tahu gak sih kalau program-program volunteeran ya tahun berada itu banyak banget ya sekarang. Kayaknya untuk aku sendiri tuh banyak petualangan aku di Instagram yang sering banget ikut volunteeran, dan serunya adalah walaupun mungkin itu program yang apa ya nggak berbayar gitu tahun produk, tapi entah kenapa kayak ada beberapa program volunteeran tuh yang punya apa kayak ngasihin kamu kesempatan gitu untuk ngelakuin kegiatan pengabdian masyarakat tuh bisa jalan-jalan ya, kayak berapa tuh ada yang ke Berau, terus ada yang ke Bontang gitu, terus bahkan ada yang ke luar ya, keluar Pulau Kalimantan, Pradu, Surabaya dan sebagainya. Dan itu seru banget, tapi ternyata masuknya pun susah ya, ada seleksinya karena yang daftar volunteer itu banyak juga ya tahun Pradu. Nah apalagi kalau bisa misalkan volunteeran ke luar negeri nih tahun Pradu, itu juga banyak sebenarnya program-programnya. Nah ini kesempatan untuk bisa berkontribusi di masyarakat dan ikut program volunteeran, tepatnya Global Volunteer di Vietnam tahun berdua ini diraih oleh dua mahasiswa Universitas Jember yaitu Fiska Marina dan Mia Yunis ya. Program ini diinisiasi oleh AIASSI, Organisasi Kepemudaan Internasional fokus pada pengembangan kepemimpinan anak muda lewat pengalaman lintas budaya ya. Dan ini adanya di Universitas Jember tahun berdua. Jadi program ini dijalankan oleh AISH di UNH ya, dan salah satu program unggulannya adalah Global Volunteer. Dan mungkin banyak juga universitas lain yang punya program semacam ini ya tahun berdua. Jadi Fiska Samia ini merupakan mahasiswa hubungan internasional Universitas Jember. Mereka ikut program Global Volunteer di Vietnam mulai 15 Juli 2026. Di situ mereka terlibat dalam proyek sosial yang dihadirkan AIISH di In Hanoi ya teman berada. Bukan cuma jalan-jalan aja ke luar negeri, mereka juga ikut berbagai kegiatan mulai dari Global Classroom, kegiatan mengajar, mengeksplorasi kota Hanoi, sampai mengunjungi Halong Bay. Ya, mereka juga berkesempatan untuk mengikuti upacara di KBRI Indonesia di Hanoi. Salah satu pengalaman yang paling berkesan buat mereka adalah saat mengajar di Vietnam ya, dan mereka juga kagum banget sama guru-guru yang ramah dan siswa-siswa yang aktif juga punya kemampuan yang bagus, dan pengalaman ini kemudian ngebuat mereka makin tertantang untuk memberikan performa terbaik mereka tentu berdua. Bahkan selama tinggal di lingkungan yang baru, mereka juga belajar menghadapi berbagai tantangan yang mulai dari beradaptasi dengan budaya yang berbeda, memecahkan masalah sehari-hari, sampai belajar lebih mandiri dan mengelola emosi karena jauh dari keluarga.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Rekan-rekan dari yang terhormat, sebentar lagi kereta bandara tiba akan berjalan internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

Nah, serunya tahun pradua yang namanya volunteeran itu ya pastinya nggak cuma nambah wawasan aja buat Fiska nih, salah satu mahasiswa yang berhasil bisa volunteeran ke Vietnam tadi tahun pradua. Dia ngerasa ini apa, selain nambah wawasan tuh juga bisa melatih juga kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, apalagi sebagai relawan dari Indonesia. Ya mereka itu kayak punya rasa tanggung jawab untuk ngebawa nama baik Indonesia di lingkungan internasional tuh. Sama juga mungkin kalau kita volunteeran di apa di pulau lain gitu ya, tahun pradu pasti kan ngebawa nama baik daerah sendiri gitu ya. Jadi memang harus amat sangat-sangat menjaga citra ya diri sendiri ataupun citra daerah gitu ya. Nah, sementara itu ISH di UNH sendiri ngelihat pengalaman global volunteer ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi mahasiswa. Selain mendapatkan pengalaman internasional dan sertifikasi, mahasiswa tuh bisa ngebangun relasi lintas negara yang nantinya berpotensi ngebuka peluang kolaborasi termasuk untuk karir maupun beasiswa tahun kedua. Dan pada akhirnya pengalaman Fiska dan Mia di Vietnam ini menunjukkan juga kalau belajar itu enggak selalu harus terjadi dalam kelas ya. Dengan keluar dari zona nyaman, mahasiswa bisa belajar beradaptasi, melihat persoalan sosial dari perspektif yang berbeda, sekaligus mencoba memberikan kontribusi nyata. Dan lewat Global Volunteer ini juga ISH di Universitas Jember teman prodi pengen mendorong lebih banyak anak muda untuk berani ngambil pengalaman internasional dan buka peluang pembelajaran itu ya, untuk menciptakan perubahan di lingkungan mereka sendiri. Jadi kayaknya kamu kalau misalkan ada kesempatan gitu teman prodi, misalnya ada peluang gitu untuk bisa volunteeran ya, keluar daerah atau keluar negeri, kayaknya sayang banget gak sih kalau misalkan gak coba buat diambil ya. Jadi coba aja ikut gitu tentu mana tahu ya portofolio kamu diterima ya, dan bisa nambah pengalaman ya, dan pasti banyak juga hal lain yang bisa kamu dapetin tuh dengan volunteeran itu tahun berdua. Oke, okay, well sampai sini aja deh untuk sore ceria aku udah nemenin kamu tahun berdua ya di 3 Oktober 2026. Habis ini jangan kemana-mana, bakal ada sore siar berikutnya tahun berdua untuk bawain lagi program-program selanjutnya. Ya, dan aku mau pamit dulu. Dengerin terus Prodia Semerindas sampai tutup acara jam 12 malam. Nomor 2, aku aja pamit. See you, bye.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query...

Hanya kamu.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo datang dari dunia olahraga di mana pegolf Indonesia, Jonathan Wiono menutup babak keempat dengan menghuni peringkat ke-15 saat bersaing pada nomor men's individual stroke Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Kasugai Country Club East Course Aichi, Jepang hari ini. Wiono teman Prodo mengakhiri kompetisi dengan skor total 277 pukulan atau 3 di bawah jumlah pukulan standar. Pada putaran keempat, pegolf Indonesia ini membekukan 69 pukulan atau 3 di bawah par lapangan yang memiliki par 72. Beralih ke informasi lainnya, teman Prodo, ragam robot hiburan rumah tangga di Jepang semakin beragam. Ada yang memberikan kenyamanan emosional layaknya hewan peliharaan, sementara ada juga yang berfungsi sebagai aksesori fashion berkat penampilan menggemaskan. Meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI turut mendorong pertumbuhan pasar yang secara luas dianggap mulai berkembang pesat sejak peluncuran Aibo. Robot berbentuk anjing buatan Sony Group Corp di tahun 1999. Selain itu teman Prodo, pada Agustus tahun lalu Sharp Corp juga mengenalkan robot interaktif berteknologi AI versi baru bernama Poketomo yang juga akan diluncurkan di Desember mendatang. Informasi terakhir teman Prodo, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa film Dijamin Setia Selamanya karya sutradara Rako Prianto bisa menjadi media edukasi sejarah. Di acara pemutaran film Dijamin Setia Selamanya hari Jumat kemarin teman Prodo, ia menyampaikan bahwa biopik pahlawan nasional Jamin Ginting Suka tersebut menyajikan narasi sejarah dengan alur cerita yang menghibur dan juga sinematografi apik. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Teman Fredo yang merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis di Music Trainer. Dan hari ini ada Sister Someday.
1: Halo.
0: Ide. Hari ini kedatangan cogan-cogan teman Pro 2, aku takut. Cantik sendiri soalnya aku. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
0: Ide. Ini ada yang berbakat menjadi ini ya, MC kayaknya kakak-kakaknya ya.
1: Siapa?
0: Kakak lo siapa?
1: Oh saya ya, oke.
0: Kak boleh dong sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang Sister Someday, kenalan dulu dari yang paling senior.
2: Paling tua.
0: Gak senior, maksudnya senior dalam ngeband gitu. Oh, iya.
3: Kenalin, aku Randy, di sini aku sebagai keyboardist dari Someday. Lalu
0: di sebelahnya Kak Randy?
4: Ya, kenalin aku Gary, aku gitaris dari Sister Someday.
0: Oke. Dan di ujung ada yang paling muda ini.
2: Iya. Namaku Juan, sebagai drummer di Sister Someday.
0: Ini ngomong-ngomong kalau boleh tahu kenalnya dari umur TK ya?
3: Iya, dia. Waktu itu saya gurunya.
4: Iya. Guru apa nih?
0: Penjas. Iya lagi. Cocok sih Kak, cocok. Yeah. Tapi emang sebenarnya sebelumnya kenalnya gimana ceritanya? Maksudnya kan ini bervariasi nih dari segi umur juga, rumah juga enggak deketan gitu. Yeah. Kok bisa akhirnya ngebentuk si Star Someday's ini gimana?
3: Aku.
2: Iya, pasti. Ini dekatan rumahnya kita nih.
3: Iya, kalau ini sih dekatan.
0: Oh,
3: ya,
0: dekatan.
4: Satu tapi baru juga malah kenal sebenarnya.
2: Dia punya warung.
4: Jangan di-spill.
3: Merdaeng.
4: Ya, jangan lupa datang ke warung gue ya.
3: Jadi kalau dari aku dulu tuh kan baru nih di Samarinda baru 10 tahunan. Mm-mm. Jadi memang dari awal tuh udah ngeband dari Jawa. Waktu masuk sini kayak lama tuh gak ngeband, kurang lebih dari terakhir tuh ngeband 2014 kayaknya. Akhirnya numbuhkan rasa pengen ngebandnya di 2022. Nah waktu itu sistemnya pakai Scott Talent.
0: Jadi kayak ya belum tepat, belum ada yang tetap lah waktu itu ya Kak ya. Terus ketemu lah sama Kak Giri?
3: Pertama ketemu sama temennya dia dulu. Temennya dia dulu. Jadi terus waktu ketemu temennya, dia rekomendasiin nih, ada nih Mas Ren yang satu genre sama kamu. Lumayan juga literasinya. Jadi pas ketemu aku ternyata ya cocok. Akhirnya bisa sampai sekarang dari 2022 ya.
4: 2022 ya, betul.
0: Oke, lumayan lama ya udah ya.
4: Iya.
0: Oke, udah temenan lama. Pasti banyak berantemnya, tapi jangan kelihatan berantem gitu, boleh agak merapat duduknya biar in frame ya.
4: Jepit aja, aku gak apa-apa jepit.
0: Soalnya Kak Juan tadi kelihatannya setengah doang, kayak Maleficent.
2: Udah ya gini kan.
4: Gak gitu.
0: Emang ya teman berdua kelihatan yang paling bontot yang mana gitu ya. Kelihatan banget nih. Terus akhirnya dikenalin lah sama temannya Kak Gary ini ke Kak Gary gitu lah ceritanya. Akhirnya kenal gitu ya. Terus Kak Gary mau aja lagi diajakin ngeband gitu. Emang waktu itu emang basicnya tuh udah sering ngeband kah atau kayak ya udahlah.
4: Dulu gitu, ini cerita pribadi juga ya. Waktu SMA juga ini kan apa suka ngebentuk ngeband juga gitu. Tapi ya suka kububarin aja.
0: Kayak band-band gitu, hiburan aja.
4: Iya, band-band hiburannya itu pas waktu masih SMA.
0: Denger-denger
4: ya sampai pada akhirnya ya, setelah lulus sekolah kayak pengen cari teman nih yang pengen ngeband serius. Awal-awal ya dapat enggak dapat, akhirnya si temannya teman aku juga itu rekomendasikan aku ke Mas Rendy untuk ini bergabung dan membentuk band.
0: Dengar-dengar dulu pas SMA bandnya tampil di Makrab Pramuka ya.
4: Iya. Enggak cuma sekedar ini aja sih apa ya, pensi sekolahan aja.
0: Oke.
3: Pejamkan matamu. Bayangkan
0: stop,
3: ibu.
0: Memang betul-betul kayak guru ya teman-teman. Kalau Kak Juan gimana Kak?
2: Apa itu?
0: Gimana bisa kenal nih? Kan paling bontot ini.
2: Kenalnya itu sebelumnya dari gitaris saya. Gitaris saya tapi Mastermind ya, band.
3: Promosi
2: jadi promosi band kedua. Jadi gitaris saya itu ngajakin saya buat main di band namanya Mastermind awalnya kan. Nah, awalnya itu di band Mastermind itu keyboardisnya Mas Randy.
3: Basis.
2: Kan awalnya mau keyboard ya? Ya keyboard, akhirnya main bass.
0: Ini ya teman Prodo saking seringnya ganti band bingung.
2: Iya.
3: Enggak, cuma dua aja.
2: Ya akhirnya kan kenal sama Mas Randy juga kan. Kenal saya juga waktu itu. Sempat ada panggungan drummernya itu tiba-tiba nggak bisa. Ya, tiba-tiba nggak bisa. Kebetulan Mas Randy juga kenal saya kan di band sebelah. Ya udah ajakin aja, akhirnya main sampai sekarang.
0: Oh gitu. Jadi awalnya kayak ya ya udahlah kamu aja deh Juan. Sekarang malah yang paling dibutuhin gitu ya.
2: Iya. Iya dibutuhin.
0: Katanya si Star Sundays kalau nggak ada Juan ini nggak jalan ya.
3: Iya. Nah, lari tapi kita lari
4: gitu. Iya. Kencang dia nih kayak cita larinya dia.
0: Tapi Kak kalau kita ngomongin soal si Star Someday sendiri nih, sebenarnya kayak ya eksisnya itu di tahun berapa? Maksudnya kayak ya ada nama si Star Someday sejak tahun berapa?
4: Eksisnya ya? Kalau eksisnya menurut aku pribadi ada di 2024 sih.
0: Berarti kayak ya 2 tahunan lah ya. Ya
3: okay. Kalau terbentuknya 2023
4: tapi akhir ya?
3: November
4: ya.
0: Oke oke. Ini berarti bentar lagi Enif dong. Cie.
4: Ya, iya baru sadar ya.
0: Oh iya. Iya loh. Bulan depan loh Enif loh.
2: Aku aja enggak tahu.
4: Kayaknya, kamu anak magang.
0: Kak Juan kayaknya kakak belum termasuk ini deh anggotanya Sister Sunday soalnya. Enggak tahu soalnya.
3: Ya udah ikut tur soalnya.
0: Oh,
2: iya. Iya. Udah.
0: Tapi nama si Star Sunday itu kan unik banget ya. Maksud aku kayak untuk kategori nama band itu kayak panjang gitu, si Star Someday gitu kan. Kenapa milih nama itu? Apakah ada kayak ya abis ada dapat wangsit apa gitu akhirnya milih nama itu?
3: Jadi ini kan apa ya panjang sih ceritanya. Awalnya tuh kan kita kan ngeband bareng si Gary ini bukan dari si Star Someday tapi dari band sebelumnya sama, cuman kayak karena nggak bisa dilanjutin karena vokalisnya ada masalah, jadi kita lanjut ke band si Star Someday. Aslinya dulu namanya Someday aja. Kalau Someday kan kayak terlalu biasa ya, kayak Someday. Kita bikin S-nya banyak di depan, SSS gitu. Nah baru si drummer pertama bilang, SSS ini apa? Gitu. Gak ada kepanjangannya kan? Gak ada, baru kayak dia sebagai yang orang filosofi banget, ngomong kayak, udah kita bikin si Star aja SS-nya ini. Akhirnya terciptalah si Star Someday. Jadi kayak baru kita tanya apa kepanjangannya guru gitu.
4: Ada guru ya.
0: Guru.
3: Jadi guru. Jadi dia ngomong kayak ya udah anggap aja kita itu bintangnya, suatu hari nanti ya kita bintangnya, kita ngeliat bintangnya gitu.
4: Amin.
0: Tapi emang bener sih Kak kalau sampai sekarang masih dipertahankan SS Someday itu bisa jadi orang mikirnya screenshot Someday.
3: Sekarang ini juga bisa sego sambel Someday.
0: Macem-macem, iya. Makanya sekarang akhirnya ini ya apa namanya ternyata dikasih nama beneran lah itu tadi. Tapi sekarang terbukti teman Pro 2 udah manggung kemana-mana loh. Total udah berapa kota yang didatangi?
2: Waduh, lupa.
0: Dengar-dengar udah sampai Chicago kan kemarin?
3: Iya, kita di open Coachella.
0: Wede, amin ya robbal alamin. Kak, ini kan udah tahun 2025 itu nelurin album pertama kan?
3: Betul.
0: Nah,
3: iya,
0: betul. Itu judulnya aja udah menurut aku sih teman Pro 2 luar biasa sih teman Pro 2. Stars Will Be The Last Hope. Ede. Kenapa akhirnya milih nama itu untuk judul album? Siapa yang ngusulin itu?
3: Saya. Seperti biasa. Jadi seperti kayak itu. Apa ya? Kadang nama kan adalah doa. Jadi nggak kembali lagi ke situ ketika kita nentuin akhirnya namanya si Star Someday, ya kayak sayang aja kayak kata starsnya nggak dipakai dan kita korelasiin sama Star Someday jadi Stars Will Be The Last Hope, jadi kayak ini loh bintang terakhir, ini loh harapan terakhirnya gitu. Aslinya kayak apa ya, kayak di dalam tuh makanya kenapa kita sekarang bertiga kan, jadi kayak album ini tuh memang dipaksakan untuk selesai sebelum untuk kayak kalau misalnya di dalam suatu hubungan kan kayak harus inilah kalau misalnya ke suami istri kadang kalau misalnya kita beranteman kan finishingnya pasti bikin anak tuh. Nah ke situ sih jadi kayak daripada kita ini di dalam nih kenapa aja kayak ayo kita bikin album supaya kita lebih erat lagi.
0: Biar ya intinya album ini secara nggak langsung supaya teman-teman ini tetap bestian dan nggak bubar gitu.
4: Iya betul.
0: Oke.
3: Tapi ya berkata lain lah.
0: Tapi ini boleh dibahas nggak sih sebenarnya?
3: Boleh.
0: Nah ini teman Pro 2, 2024 itu terakhir teman-teman si Star Someday itu kesini berlima. Nah ini sekarang tinggal 3. Apakah yang 2 dijual terpisah atau gimana?
2: konflik.
3: Kalau dari vokalisnya sih memang dia udah di akhir semester dan kita juga masih berteman dan kita ngelihat dia udah apa namanya udah wisuda ya, udah wisuda. Jadi memang dia milih vakum untuk kayak aku mau selesaikan kuliahku dulu sampai benar-benar selesai. Tapi endingnya ternyata ya dia lebih milih kayak ya sudahlah aku off aja dari band gitu.
0: Sangat disayangkan ya, padahal kayak ih mau bestian gitu. Tapi sempat kan kemarin kalau aku nggak salah inget ganti vokalis kah atau itu memang kayak ya ya udah?
3: Itu proyek kolaborasi sih.
0: Oh oke. Okay.
3: Karena kayak band itu harus tetap berkarya, harus tetap di kayak kan jaraknya terlalu jauh tuh dari 2025 sampai akhir 2026 kita kayak terlalu lama untuk nggak ngapa-ngapain, nggak ngeluarkan suatu karya. Kadang kan reminder sebuah band untuk dipublish kan harus punya karya baru, harus punya media baru. Jadi kayak harus punya nih, harus punya. Nah ketemulah si Maya itu, akhirnya terciptalah lagu ini.
0: Oke, nah berarti pertanyaan berikutnya apakah nanti project-project Sistar Someday selanjutnya bakalan collab-collab kah atau ada mungkin open audition gitu kan untuk cari vokalis gitu atau Kak Tinya malah nemu jadi vokalisnya?
3: Dia terlalu hardcore mbak.
2: Hardcore iya.
3: Kalau dari Someday sih kita udah ngekeep vokal memang memang nggak dirilisin aja, jadi kayak kita biar ngasih surprise kayak kita ngeluarin album dengan formasi yang baru dan udah siap untuk dibawa tour kayak gitu aja.
0: Berarti sekarang ini udah ada ya?
3: Udah ada.
4: Yuk sudah ada.
0: Clue inisial. katanya ah kepo.
4: Nanti aja.
0: Nah berarti apakah ya udah deh kalau nggak mau spill nama vokalisnya kapan deh di spillnya kira-kira? Dalam waktu dekat kah atau minggu depan kayaknya hari Sabtu kan?
3: Enggak dong, kalau yang ini kan tetap vokal kolaborasi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena kan dari flyer juga kita bawa si Maya. Jadi kayak kita ya tunjukin Maya.
0: Berarti belum ya? Belum ada, enggak boleh tahu juga ya kapan.
4: Enggak
0: ya,
4: boleh.
0: Oke, kalau gitu kamu pantengin aja teman berdua. Yes. Tapi tadi sempat dibahas sedikit tentang album. Nah, teman-teman Sistar Someday ini udah lagi persiapkan album ke-15 ya.
3: Amin.
0: Kedua, ya kan? Kalau di album kemarin ada totalnya 14 track plus bonus kan? Nah, yang ini berapa nanti kita bahas teman berdua. So, kalau misalkan kamu kepo mau tanya-tanya boleh gabungan juga via WhatsApp, Instagram ataupun langsung ke live YouTube-nya Produa RRI Samarinda. Kalau gitu kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini teman berdua.
5: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Music Trainer masih barengan sama Sister Someday. Semangatnya mana kelemes. Okay. Teman Prodo emang bener ya kata orang, anak cowok tuh beneran jadi anak cowok sampai kapanpun jadi anak-anak mulu. Ya yes. Allah, ya Allah. Yuk kak, lanjut kita ngobrol-ngobrol soal album. Tadi sebenarnya waktu off-air aku ada bilang sih teman Prodo kayak kapan rilisnya gitu untuk album kedua. Terus katanya bulan Maret ya. Temanya religi kan?
1: Iya betul. Maret tuh lebaran masih Maret, kayaknya April.
0: Ya. Kali aja kan pas Idul Fitri rilis album yes. gitu. Judulnya Sorry.
2: Sorry.
0: Kan maaf-maaf.
3: Oh maaf-maaf.
0: Baran,
3: oh,
0: yeah. Sorry.
3: Gak nge.
0: Oke, serius-serius. Ini kan lagi persiapan nih buat album berikutnya. Apa kira-kira yang membedakan dari album sebelumnya, Kak?
1: Kalau dari album kemarin kan kita pakai judul Stars Will Be The Last Hope. Mm-mm. Itu betul-betul kayak masing-masing dari kayak kadang kan satu personil kan beda-beda tuh genre, benar-benar kayak dari genre yang berbeda disatuin jadi si Popang ini. Mm-mm. Sedangkan kemarin basis kita tuh anak R&B, anak jazz, drummer kita anak metal. Terus cuman aku aja sama Gary ini yang memang berawal dari anak Popang. Jadi kemarin itu kita masukin memang beberapa musik tetap di benang merah yang sama di Popang, cuman kita gabungin ada unsur R&B-nya, ada unsur pop-nya, ada unsur ngeroknya. Nah kalau yang di album ini kita mainnya lebih generik, jadi memang betul-betul pure Popang semua di satu albumnya.
0: Jadi makin berasa si Star Someday yang sebetulnya lah ya. Gitu. Tapi kalau untuk ngebikin lagu kayak gini, ada brainstormingnya kah atau emang main powernya itu ada di Bang Randy?
1: Kalau selama ini sih workflownya sedikit terbantu dengan formasi yang baru ini. Karena kayak dari segi musik dan literasinya juga udah match nih, udah connect, kayak kita cuma lirik-lirikan aja oh udah tahu gitu. Kayak apalagi sama Juan sama Gary juga gitu, kayak aku ngelempar kayak nada atau ngelempar lirik kosongan aja kayak teks doang nih. Kusuruh selesaikan mereka bisa tuh kayak ya sesuai ekspektasi gitu.
0: Berarti tetap jurinya Bang Rendy ya?
3: Iya. Bos kita.
0: Bos.
3: Bos ayah kita.
1: Ya oke nak.
0: Kalau Kak Juan bilang ke Randy ayah sih aku masih pantas ya. Emang terpaut jauh banget. Tapi ini yang jadi bikin kepo gitu. Maksud aku kayak kan dari segi umur juga udah jauh berbeda gitu kan ya. Terus akhirnya tukar pikiran untuk bikin satu lagu. Pernah gak sih kayak mungkin ada clash atau kayak ya kelai-kelai mungil lah gitu di antara kalian?
1: Jarang sih kayak karena itu lagi kembali ke referensi musik. Nah mungkin yang didengerin Juan dan didengerin aku tuh sama ya, kayak ketika dia ngomong kayak Mas Ren aku ada melodi kayak gini atau ada nada kayak gini, aku masuk, jadi kayak tinggal dia yang nentuin riff dannya, aku tinggal kayak kira-kira nadanya dibikin di mana, ya udah tinggal nge-match aja langsung gitu. Nggak kayak kurang gini Mas kurang gini, belum pernah sih kayak gitu.
0: Tapi berarti Juan yang bisa dibilang kan termuda ini tadi ya udah oke aja gitu ya untuk ngikutin semua kegiatan dan bikin-bikin lagu. Itu kan artinya menguras waktu, tenaga dan pikiran kan. Gimana cara bagi waktunya ini?
3: Ya susun aja. Susun aja biar teratur.
0: Singkat, padat, susun aja.
3: Iya susun aja.
0: Tapi emang ini ya maksudnya di support ya. Maksudnya kan ini kelas 2. Kelas 11 gitu kan.
3: Kelas 12.
0: Oh kelas 12.
3: Baru naik.
0: Nah bentar lagi berarti menghadapi kehidupan sebenarnya. Masuk universitas dan lain sebagainya gimana? Sama orang tua dilarang ngeband gak?
3: Gak dilarang sih. Malah didukung sih alhamdulillah.
0: Kayaknya gak usah di rumah malahan gitu ya katanya.
3: Di Jawa aja. Woi. Maksudnya kan di Pulau Jawa.
0: Biar gak di Kalimantan aja.
3: Iya gitu. Maksudnya kan explore koneksi yang luas di sana kan.
0: Okay. Tapi
1: wonderful kenapa, Indonesia.
0: Iya benar. Bisa jadi
3: apa
0: kan kuliah S1 di Jawa, S2 di Padang, di mana kan enggak tahu. Iya. Support Juan teman Prodo hashtag apa? Iya.
1: Wonderful Indonesia.
3: Wonderful Indonesia. Rapak indah.
1: Kenapa rapak indah? Kenapa lagi rapak
0: indah? Tiba-tiba banget rapak indah itu nah. Tapi enggak boleh ngasih di spill untuk album kedua ini nanti judulnya apa, terus ya berapa banyak track yang ada di situ nanti?
1: Untuk tracknya kita 10. Jadi tetap kayak album set. Album set kan memang harus di atas 30 menit tuh untuk durasi. Kebetulan kita kayak udah jadi album yang biasanya aja 10 track aja. Jadi betul-betul 10 track. Kemungkinan beberapa kali udah pernah dibawain sih sama vokalis sebelumnya. Jadi mungkin pasti ada 1-2 ke-spill, apalagi buat fans atau followersnya Samde udah tahu mereka sih beberapa lagu yang udah pernah kita bawain yang belum rilis.
0: Okay.
1: Karena beberapa panggungan udah kita cobain. Kadang kan kayak kalau misalnya di apa di stand up comedy kan ada ini nih apa namanya open mic. Nah kalau kita nyobainnya di gigs gitu, jadi kayak kita cobain lagu baru nih teman-teman, coba dengerin ya gitu.
0: Oke, berarti ini sejauh ini 10. Enggak tahu nanti ada kesempatan nambah lagi enggak? Siapa tahu kan masih sampai Maret nih. Iya. Kan Maret April nih, ya kan?
2: Ya, tapi kemungkinan ada ya.
1: Tapi 10 aja ya.
0: Iya. Kata mereka teman aja. Pro 2, aduh ini kayaknya pertanyaannya enggak ada deh tadi.
1: Soalnya kan kadang bikin lagu tuh apalagi lagunya makin banyak itu kan pasti harus bikin sesuatu yang fresh, bikin sesuatu yang apa namanya yang beda, yang bikin crowd baru gitu. Kadang kalau misalnya untuk single sih mungkin iya untuk nambah-nambah single, tapi kalau untuk album kayaknya udah paten 10.
0: Oke, nah di the next album ini apakah masing-masing dari teman-teman Sistar Sambis ini ada yang nyiptain lagu, terus ini bikinannya Juan, ini bikinannya Gary, gitu-gitu.
3: Kebanyakan malah aku sama Mas Randy sih. Kalau ini ada nggak?
1: Belum. Kalau finishing memang di dia, karena dia yang untuk kayak kadang kita ngelempar raw-nya aja nih, aku sama Juan tuh kayak ini apa ini Ger, anu apa riff-nya, ini nadanya, baru aku ini liriknya Ger. Jadi finishingnya tetap di dia.
0: Berarti udah bisa dibilang sih teman berdua Juan ini no kaleng-kaleng ya. Ih, takut banget loh aku loh.
3: No kaleng-kaleng.
0: Aku tiba-tiba dia gebuk drum di situ. Enggak
3: ada.
1: Ada drum di apa?
2: Oh iya. Mana?
0: Langsung dikelarinnya. Tapi kalau untuk tentang apanya deh, belum boleh di-spill ya
1: sekarang. Kalau ini sih apa ya? Kita balik lagi ke semuanya tentang patah hati sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semua albumnya itu tetap benang merahnya patah hati itu sih.
0: Patah hati, tapi lagunya kalau didengerin enggak kayak lagu patah hati gitu ya. Ya sesuai khasnya.
1: Iya.
0: Sistar Sambis kan kebanyakan begitu ya lagu-lagunya.
1: Tapi ini beda nih.
0: Ini oh, nah.
2: Ini ya, nanti didengar aja itu.
0: Bocor satu teman kedua.
3: Bocor satu.
0: Nah, kan ini teman-teman Sistar Sambis juga udah kayak roadshow kemana-mana kan. Kemarin setelah rilis album udah sampai ke Jakarta dan lain sebagainya gitu. Ada cerita-cerita unik enggak kemarin itu?
1: Kalau ke yang di Jakarta atau yang tur Kaltim?
0: Di mana aja? Yang paling berkesan deh, mungkin kayak pas di Bandung atau di mana ternyata Juan ketiduran atau apa gitu.
3: Keberau.
1: Kamu dulu enggak?
2: Apa?
3: Oke, ini dulu.
2: Yang paling berkesan ya. Tur Kaltim ini ya?
1: Bebas
2: ya. Kalau untuk tur Kaltim ada satu tempat yang membuat itu aku pribadi tuh sangat berkesan ketika aku di stage itu. Jadi pada saat itu ini ada kejadian lucu juga ya.
3: Dicamana dulu
2: diceritain ini? Diceritain enggak?
3: Ini yang padam listrik ya.
1: Malah dia
3: ya, ya udah aku disuruh. Iya. Jadi pas kita manggung itu
1: biar
3: sudah.
1: Karena aku yang aneh ya.
2: Oke, jadi pada saat itu kita lagi di stage, kita membawakan lagu Sister Sundays yang berjudul Nyawa waktu itu. Nah, di situ kan ada lead gitarnya dan itu saya main dan saya show off di depan itu, di depan stage. Sebenarnya saya sudah pede banget lah, tapi begitu listrik jeng, aduh, malu gue.
0: Bisa kebayang lagi.
2: Iya,
0: kebayang
2: gitu. Jadi kebayang gitu kayak aduh sedih sekali, padahal ini nanggung tinggal dikit lagi kok malah mati. Ya sudahlah, tapi enggak apa-apa.
0: Ya terus itu gimana crowd waktu itu gimana, kayak langsung ya atau kayak
1: iya.
0: Terus juga encore gitu ya. Minta yang terakhir lagu closing gitu ya.
3: Enggak sih. Kayaknya dua lagu kemudian.
1: Aslinya disuruh ulang sama panitianya.
2: Iya.
1: Anu katanya Giri, udah munyak lanjut.
0: Next song gitu. Emang ada-ada aja. Tapi itu di mana?
3: Iya. Takutnya.
0: Oke.
3: Pokoknya
0: ada.
3: Klunya seberang. Iya. Ya kan di seberang kan itu.
0: Kalimantan lah ya pokoknya.
2: Iya, pokoknya di Kalimantan.
1: Lanjut.
0: Terus ada nggak nih, Juan silakan.
3: Kalau dari aku sih, yang paling berkesan tuh pas kita tur ke Berau, kayak perjalanan ini panjang ya, ya. Kenapa ya? Kayak perjalanan ini panjang, terus ada banyak, kayak waktu itu kan kakiku juga lagi sakit, lagi luka kan. Mm-mm. Kebetulan sama vokalis kita yang lama itu dia perawat, sebetulnya yeah, yeah. Ya udah gak apa ya, kebetulan dia perawat kan, ya dia ngerawat kakiku. Terus yang
1: kamu baper.
3: Ya oke, lanjut. Terus ya yang kita, yang aku dapat di sana, yang kukira di sana bandnya biasa-biasa aja, ternyata banyak juga loh yang bagus-bagus, dapat relasi, relasi baru, koneksi baru, dan yang lain gitu.
1: Dan yang gak expect tuh ini bukan sih di Berau, kayak semua lagu kita sih ngelong ya mereka.
3: Iya, ternyata ada juga yang situ yang banyak, yang banyak tahu.
0: Jadi kayak seneng gak sih kalau misalkan kita manggung terus kayak ih tahu lagu aku nih.
2: Gak expect.
1: Keren anak. Berau, keren.
0: Iya, udah berarti. Oh, ini respect. Ada 5.000 yang gabungan katanya minta berau katanya. Sekarang.
1: Pesawat.
3: Sekarang. Tadi kali pesawat aja sih. Karena kalau naik mobil.
1: Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Bagus. Terima kasih.
0: Enggak apa-apa kalau katanya Juan, iya naik mobil tapi pas jalan kakiku sakit nanti enggak ada yang ngerawat lagi gitu.
3: Jangan sakit kalau gitu. Jangan dong sakit.
1: Nanti aku tarikan tim medis ya.
0: Kalau kalian ini gimana, Kak?
1: Kalau aku sih malah tour itu yang paling berkesan di final turnya sih, di Samarindanya malah.
0: Malah dari di ini ya, apa namanya, di home base ya?
1: Sendiri, ya kayak kadang kita nyari apa, nyari perhatian, nyari atensi dari luar kota. Sekalinya pas di kota sendiri tuh kayak bakalan sepecah apa sih kalau misalnya. Kadang kan di Samarinda kan mereka udah biasa ya lihat kita gitu. Apakah mereka bakalan kayak berkesan gitu. Akhirnya pas di final tour, apalagi kebetulan EO-nya kita sendiri juga. Jadi kita kemas sebagus mungkin, dan akhirnya orang-orang semua kayak pas pulang tuh kayak ya berkesan, kayak keren banget lo showcase-mu mas, kayak untuk waktu itu Sisar Samdi kan pertama kali, band pertama yang bikin showcase di Kalimantan kan.
2: Iya betul.
1: Jadi kayak berani ngelakuin itu buat band baru kan, 2-3 tahun kan baru terbilang baru kan. Jadi kayak pas selesai itu kayak ya semuanya jerih payah kita semua bikin album, ngeluarin semuanya buat tur Jakarta dan Kalimantan Timur. Finishnya di Samarinda, pas selesai itu kayak semuanya pada nangis semuanya, apalagi sama panitia juga yang udah bantuin kita dari nol tuh, kayak ya leganya tuh di situ malahan.
0: Justru malah di rumah sendiri ya, bukan yang kayak ngelihat daerah lain apa segala macam, malah di rumah sendiri. Jangan-jangan gara-gara ada Katinya?
1: Enggak juga
0: ya. Nangis lah katanya di
3: pojokan.
0: Kak, tapi kalau kita ngomongin soal ya Sister Someday masih hitungannya masih baru lah ya. Cuman masih ingat enggak pertama kali manggung? Kan ini udah kemana-mana, artinya udah terbiasa lah ya manggung. Nah, ada masih ingat enggak pertama kali manggung dengan formasi ini ya?
3: Formasi ini
0: baru banget ya?
1: Enggak deh, udah 2 tahunan.
0: Nah, coba deh gimana dengan formasi yang ini, kayak formasi CGR ya ini?
3: Bertiga gini ya.
0: Kayak CGR ya.
1: Formasi
3: bertiga ini pas di
1: formasi ini bertiga ini atau formasi album itu yang masih sama vokalis?
0: Yang dulu deh kalau gitu, yang pokoknya pertama banget manggung gitu.
1: Ada Juannya kan?
2: Oh, yang ada dia nih.
1: Yang ada Juannya malah di Samarinda Festival.
3: Iya. Yang benar-benar enggak bisa itu tadi dibilang pertama. Yang ya mendadak terus aja sih hilang gitu,
2: goreng terus
1: banjir.
0: Kayaknya ini ya Juan dendam betul, pokoknya kayak
3: enggak, kayak lucu aja sih.
1: jadi fun fact-nya itu hamin satu hari.
2: Hamin satu, bayangin hamin satu.
1: Enggak usah dibayangin ya.
3: Bayangkan.
1: Jadi Juan akhirnya harus ekstra latihan drum di rumahnya sendiri kurang lebih
3: sehari. Itu 5 jam itu langsung ngulik lagu Someday Full.
0: Iya. Nah, itu kenapa kok kamu mau-mauan gitu loh, Juan?
3: Ya karena aku ngerasa kayak ya bisa aja sih main lagu ini gitu.
0: Ih, bener-bener ya. Tapi sekarang akhirnya sadar dijadiin second option.
3: Iya. Second option. Kenapa?
1: Enggak dong.
2: Emang kamu dijadikan second option?
3: Kok bisa?
1: waktu itu Juan memang sudah drummerku di band
0: di
1: metal.
0: Di sebelah kan?
3: Iya, sebelah. Tapi kebetulan tahu nih ada aku di situ kan. Sekalian aja.
1: Kayak, Ju, besok manggung di Samarinda Festival nih. Drummerku kebanjiran gitu.
0: Serius?
1: Iya, kebetulan. Jadi kayak, bisa nak main kamu, tapi lagunya lagu kita semua kan. Kan kita udah rilis album juga. Kayak, bisa mas, abis itu dia latihan tuh 6 jam sampai berdarah-darah tangannya.
3: Iya ngepap lagi, gak tau ada gak masih
1: berdarah. Ada kayaknya masih
0: berdarah. Ya Allah, ini beneran berjuang sampai berdarah-darah ya, ya Allah.
1: Jadi pas main di Sunfest itu kayak dengan formasi ini kayak, wah solid sudah ini.
0: Ini lah pokoknya juan lah gitu ya.
3: Juan lah.
0: Tapi masih ada nervous-nervous gak sih sekarang kalau manggung?
3: Tergantung gak sih? Kalau misalnya rame banget gitu.
1: Masing-masing sih.
3: Iya, tergantung iya, orang aja.
1: Kadang ada habitnya sendiri. Kalau kalau aku sih dari dulu jujur dari SMA, SMP itu kalau misalnya kadang gak nervous tapi kayak harus ada habit untuk ngilangin nervous di atas panggung tuh buat sebelum manggung tuh ini muntah.
0: Harus gitu?
3: Iya, kadang kayak ada pengen rasa muntah aja gitu.
0: Oh iya ya, biasanya muncul. Kan kayak mual-mual gitu ya kalau misalkan dan itu harus dikeluarkan.
3: Iya, biar enggak nervous.
0: Juan juga gitu?
3: Aku enggak sih sebenarnya. Oh iya. Ditahanin aja. Tapi emang ada bener.
0: Kalau Kak Gary gimana? Ritualnya supaya kayak ya udahlah enggak nervous.
2: Oh, gitu. Kalau ritual aku sebelum manggung gitu biasa aku stretching aja.
3: Stretching.
2: Supaya apa? Karena ya pasti itu setiap berhadapan sama panggungan ya selalu gugup memang kadang sebelum naik ke stage itu. Ya minimal itu 30 menit sebelum naik atau enggak 20 menit sebelum naik aku stretching dulu. Entah itu kayak ini, kayak pemain bola gitu kan.
1: Jadi dia, dia kemarin yang pas kita main di Kembali Pulang tuh dia mutar stadion dulu memang.
3: Iya lagi.
0: Aku tadi malah kebayang Kak Gary pilates dulu.
2: Enggak. Eh kelamaan dong.
1: Aerob dia.
0: Mulai berlebihan.
2: Ya itu sih cuma biar kayak badan itu enggak kaku aja gitu sama tangan atau semua kaki.
1: Iya dia soalnya atraktif banget dia memang.
2: Iya.
0: Apalagi yang tadi mati lampu kan?
1: Iya.
3: Itu lagi.
1: Mati.
3: Iya. Kenal lagi.
2: Nangis di belakang.
0: Tapi yang kayak seriusan nangis gak?
2: Enggak, bohongan.
0: Kirain kan aku sebelah itu nangis. Ya kan. Masih ada satu segmen terakhir teman Pro 2. Ini minta bocoran next projectnya si Star Some Days apa. Terus satu pertanyaan ini nilainya 100 poin nanti. Oh enggak, kayak cerdas cermat ya. Nantilah ya teman Pro 2 kita tanya sama-sama. Kalau misalkan kamu mau nanya sama si Star Some Days juga masih boleh. Merapat di 88.5 FM sampai di jam 9 malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak berasa udah masuk ke segmen terakhir aja teman berdua sama Sister Somedays. Nah tadi udah sedikit sneak peek ya, hari ini mau ngomongin apa aja yang di segmen terakhir ini adalah project terdekat selain album. Ada apa lagi nih? Cetak merch ya?
1: Iya, betul. Udah kalau cetak merch udah.
2: Butuh uang.
1: Semuanya ya, semuanya. Nah, kalau project terdekat sih kita rencananya bulan depan ngeluarin single.
0: Wih.
1: Dengan permanen personil, iya, yang bakal kita bawa album di tahun
2: single
1: depan,
2: gitu ya. Single album.
0: Termasuk vokalis.
1: Iya, vokalis dan bassis.
0: Ye, berarti bulan depan teman berdua. Ditunggu aja untuk tanggalnya sih masih belum dikasih tahu ya. Masih rahasia. Update-nya di mana, di Instagram ya nanti?
1: Iya, Instagram.
0: Oke deh kalau gitu. Terus apa lagi nih proyek terdekat selain itu?
1: Proyek terdekat?
0: Desember mau ini ya. Liburan bareng ya. End year holiday. Ide.
1: Desember kita mau ke
2: DWP
1: bukan sih?
2: DWP.
0: Tapi yang paling terdekat itulah ya. Paling enggak ini mau ya istilahnya rebranding Sister Somedays dengan fix personil.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke deh. Tapi ngomong-ngomongin soal band ya, di Samarinda ini kan enggak 1-2 gitu kan ya. Terus teman-teman juga bisa dibilang ini banyak banget lah ups and downs-nya, yang vokalisnya inilah, apalah, drummer kebanjiran lah, apa segala macam gitu.
2: Lagi. Kena lagi.
1: Vokalisnya.
0: Gitarisnya. Nah, ini susah enggak sih kan sebenarnya bermusik di era yang sekarang ini? Terus mungkin kalau susah itu challenge-nya di mana kira-kira?
1: Kamu enggak?
2: Geri dulu.
1: Ya, oh, dari dulu.
2: Geri dulu.
0: Oke.
2: Susahnya ya? Kalau aku pribadi mungkin lebih ke ini, literasi musik sih. Susahnya di situ. Karena apa ya, bagi aku kalau kita mau membuat satu karya atau satu lagu aja, kita harus benar-benar banyak literasi musik dan kita juga harus banyak ngulik juga. Itu juga meluangkan waktu. Dan ya itulah intinya.
1: Jangan pernah stop belajar.
2: Ya jangan pernah stop belajar juga.
0: Berarti gitu. Emang bisa dibilang sih meskipun emang udah sering nampil, bikin lagu, ngebayang lagu dan lain sebagainya, tetap belajar lagi.
2: Tetap belajar gitu dan harus konsisten. Karena percuma aja niat di awal tapi gak konsisten itu percuma. Harus konsisten.
0: Dan itu yang susah ya kak?
2: Itu yang susah, konsisten yang susah.
0: Oke. Terus apalagi mungkin challenge-nya atau susahnya bermusik di era sekarang ini?
3: Ini Juan. Oke. Yang pertama tadi satu literasi kan. Yang kedua tuh lebih ke karena perkembangan musik sekarang itu. Kan yang main di gaya musik kami tuh gak cuma kami-kami doang kan. Pasti ada juga band lain yang ikut gaya musik kayak kami gini. Nah yang susah itu karena makin banyak. Jadi popularitinya ada yang kesana, ada yang kesini, gitu sih gitu ya.
0: Berarti memang ya harus pinter baca pasar lah ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi susah gak sih untuk genre lagu yang dibawain sama Sister Somedays ini untuk memasarkan bandnya gitu?
1: Kalau selama ini kita memasarkannya memang kayak diciptakan kan, apalagi di Samarinda. Samarinda kan kita betul-betul satu-satunya band popang kan. Yang masih aktif, ya kayak di garis bawah yang masih aktif.
2: Di garis bawah.
1: Ya, jadi ketika kita ngerasa kayak kita nggak punya saingan di sini, jadi kayak itu yang bikin kadang bikin kita terlena. Jadi kayak ya gimana caranya kita harus tetap produktif. Yang susahnya sih kadang sekarang banyak band yang langsung pengen ngeband, tapi mereka ya bawa-bawain lagu cover gitu, tapi berharap mereka terkenal gitu. Padahal yang di notice orang ya memang harus berkarya itu sih.
0: Oke. Jadi gimana strateginya dari teman-teman Sister Somedays untuk supaya nggak terlena tadilah kayak ya udah mentang-mentang aku yang satu-satunya yang aktif gitu, aku nggak ngapa-ngapain kayak, atau ada target kah yang selalu dikejar setiap tahunnya?
1: Ada.
2: Itu selalu ada kayaknya.
1: Selalu ada. Ya, dan selalu belum ada. Pernah berubah dari pertama kita masih pengen main di Fuji Rock.
0: Wih. Itu yang masih dikejar ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang tepat. Kalau cepet kan kayaknya agak ini ya, kayak menggebu-gebu dalam waktu yang tepat. Tunggu juga lulus SMA dulu.
2: Semoga semoga masih bisa lanjut.
0: Gak perlu dispend.
2: Iya, dispend lagi itu kamu.
1: Saya yang buatkan dispend.
2: Dispend tour sambil gitu.
0: Kan ini kepala sekolah nanti.
1: Enggak, betulan memang waktu tour kemarin saya buat izin dispend untuk tour dia.
0: Wih. Iya juga ya. Bener juga ya kalau dipikir-pikir kemarin pas tour itu semua izin dong.
3: Iya, harus izin.
0: Luar biasa loh, tapi sekolahnya suportif ya.
1: Anak berprestasi dia.
0: Dengar-dengar di rumah pialanya udah enggak muat lagi satu lemari, lebih ya?
1: Satu ruangan.
0: Itu pialanya, piala apa aja kalau boleh tahu, Juan?
3: Pialanya ya. Kebanyakan sih dulu tuh pas masih kecil kan ikut fashion show kan dulu tuh.
0: Seriusan?
3: Iya dulu tuh sebelum di musik tuh fashion show.
0: Tunggu dulu, dari fashion show terus ngedrum tuh gimana ceritanya?
3: Wah
2: panjang ceritanya. Iya.
3: Kalau ngedrum tuh karena pengen aja sih, tiba-tiba pengen aja, akhirnya ngedrum.
0: Oh terus lebih suka ngedrum gitu? Iya. Gak panjang kak ceritanya kak?
3: Oh, gak mau yang panjang.
1: Durasi.
2: Katanya ada piala lomba panjat pinang kamu?
3: Sembarang.
1: Jadi memang di rumahnya dia kayak, kan dia juga main semua alat musik kan. Jadi ada yang kayak gitar, vokal pun ada semua di rumah pialanya.
0: Berarti memang jadi contoh lah ya, anak muda itu bisa berprestasi di semua bidang. Gak cuma matematika, fisika dan lain sebagainya. Contoh lah Juan. Terakhir deh, sebagai closing statement.

0: was loh itu tadi.
1: Ku was ya itu ya.
0: Iya.
1: Aku baru sadar.
0: Gary 2026.
2: Wah, iya, jangan dong. Enggak perlu. Malu aku. Enggak perlu.
0: Terakhir. Oh, dia mikirnya keras banget loh.
3: Apa ya quotes-nya?
0: Ada pesan deh, pesan untuk lokal band Samarinda deh.
1: Yang ini deh.
0: Yang apa sih? Nanti kita lihat deh teman-teman. Aku penasaran juga di belakang apa sih tadi tunjuk-tunjuk.
3: Teruslah berkarya. Karena semakin lama kita terus berkarya itu, makin lama juga kita akan dilihat orang aja gitu.
0: Wih.
3: Ini quotes terakhir nih.
0: Apa? Coba.
2: Berdiri kena.
0: Nih, ya. Teman produ bisa lihat.
4: Nih. Ini penggalan lirik Samde yang baru sih.
0: Ya, apa? Coba teman produ. Tak semua luka harus disembuhkan, tak semua asa harus diwujudkan. Wih.
3: Ya. Jangan lupa beli merch.
4: Terlalu hard selling mah.
0: tapi ini teman-teman Sister Samdes emang pakai merch-nya sendiri teman berdua. Kalau misalkan
2: ini apa?
0: Ya? Aku kira
4: kebetulan saya kehabisan merch saya sendiri.
3: Iya.
0: Oh iya, tadi ceritanya yang size dia dibeli orang.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu teman-teman Sister Samdes, terima kasih sudah mampir ke RRI Pradua Samarinda. Ditunggu nanti main lagi ke sini, udah album baru dengan vokalis yang fix dan merch baru dong.
2: Boleh nanti aku kasih satu.
0: Ih, enggak usah. Ini enggak minta, aku minta kalian pakai. Gitu loh.
1: Tapi kalau dikasih mau kan?
0: Maju ke depan. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi, ditunggu pokoknya untuk lagu-lagu berikutnya dan nanti ditunggu foto di Fuji Rock. Amin.
3: Fuji Rock.
2: Amin.
0: Loh, amin kan? Amin.
2: Amin banget.
1: Sudah bisa bahasa Jepang.
0: Sumi bahasa Inggris.
3: Konnichiwa.
0: Ya nanti teman berdua, itu tadi Musicpreneur barengan sama Sister Samdays. Kita ketemu lagi di Musicpreneur berikutnya. Bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Cepat cek budaya.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, kamu lagi apa sekarang? Apakah malam minggu kamu juga happy? Atau kamu tim yang, aduh malam mingguan gak tahu kemana Sulis, aku bingung banget. Apakah aku juga harus jalan apa di rumah aja gitu kan ya. Tapi teman berdua, jujur ya kalau udah malam minggu terus kayak ya udahlah ya gak ada apa-apa gitu kan ya. Atau ya gak ada kegiatan akhirnya overthinking ini. Apa jangan-jangan kamu gak overthinking teman berdua gara-gara udah punya teman level 2. Aduh iya itu loh yang katanya temen tapi kok cemburunya itu udah kayak pacar teman berdua. Sini boleh ceritain cerita kamu yang mungkin sekarang lagi gak mau ngejalin hubungan, gak mau komitmen tapi pengen punya temen yang ada rasa-rasa pacarannya gitu ya. Boleh banget merapat barengan sama Sulis sampai nanti di jam 11 malam teman berdua. Pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama aku, kamu boleh merapat di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagramnya Pro2 RRI Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Anyways, quick update sekitaran M. Yamin sih ini masih rame ya teman Pro2, kayaknya bahkan ada yang baru berangkat kerja nih teman Pro2 atau bahkan berangkat untuk nongkrong gitu kan ya. Kamu masih boleh gabungan, pokoknya aku tungguin teman Pro2. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: nasi. Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Halo, aku botol A.
1: Tuh, yang pink pastel
2: yang baru beli minggu lalu, padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan, cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut, masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma senang beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
1: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Aku tuh kadang suka heran ya teman berdua. Maksud aku kayak ya sekarang itu udah udah ya kayaknya kalau misalkan kita mau ngejalin hubungan tuh udah lebih gampang gak sih daripada zaman-zaman dulu gitu kan ya, yang kita gak tahu nih orang siapa kayak gitu-gitu kan teman berdua. Nah tapi aku bingungnya itu adalah kenapa kok banyak anak-anak muda terkhusus, aku gak tahu ya, maksudnya kayak yang seumuran sama kamu itu, yang paling yang anak SMA kayak gitu, apakah juga ngerasain yang sama? Tapi ada beberapa orang yang emang sempat cerita sama aku, katanya kayak, aduh kak sekarang tuh kalau misalkan mau ngejalin hubungan kayak males gak sih, ribet kayak gitu-gitu. Bahkan tadi ada yang sempat ngobrol sama aku terus bilang kayak, ih kak pacaran itu mahal tau. Kenapa mahal? Akhirnya kan aku tuh jadi kayak kepo, kenapa anak SMA bisa berpikir kayak gitu teman berdua. Terus ya adalah cerita, iya kak bayangin deh tiap minggu harus jalan, terus belum lagi ntar tuker-tukeran kado bla bla bla apa segala macem. Kayak, mahal sih, aku rasa aku belum siap, nanti aja kalau misalkan udah punya penghasilan sendiri. Buh, ngeri tuh teman berdua. Tapi menurut kamu gimana? Kamu tim yang ya udah temenan level 2 aja atau ya gimana sih, masa temenan doang harus ada status yang jelas lah biar aku bisa ngeklaim kamu, kamu juga bisa ngeklaim aku. Aduh.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip. Aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Kamu. Pro 2 FM.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi.

dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Temenan level 2 sih emang kelihatannya seru ya teman pro 2. Enggak cuma seru sih, lebih ke kayak ya udahlah ya, enggak ada alasan untuk kamu mungkin terlalu ngejaga perasaan dia, lebih gampang juga di maintain gitu teman pro 2. Tapi banyak banget gitu loh hal-hal yang emang ngebikin kamu akhirnya mikirnya enggak 2 kali lagi, tapi 3 bahkan 4 kali teman pro 2. Ya mikirnya berkali-kali karena emang kamu ternyata udah nyaman banget. Terus abis gitu udah yang kayak ngerasa kayak ya she's the one atau he's the one gitu teman pria dua. Sampai akhirnya kamu pun mau minta kejelasan. Tapi kalau udah terlanjur lama temenan level 2 nya atau mungkin kayak ya kamu ngerasa hubungan ini gak bakal kemana-mana, jadi kalau misalkan kamu minta kepastian pun juga jadinya jujur lumayan berat hati. Karena ya nanti kamu banyak takutnya teman pro 2. Kayak yang ih kalau aku minta kepastian dia bakal ngeresponnya gimana ya, kalau misalkan aku gak minta kepastian aku nanti bakalan sama dia kayak gini-gini terus atau bakal ada ujungnya, aduh atau bagaimana, kayak gitu-gitulah teman pro 2. Tapi emang situasi kayak gitu jujur gak ngenakin banget sih. Maksudnya kayak serba gak enakan sama orang, tapi ternyata kita justru jadi orang pertama yang jadi bahan percobaan dan juga jadi korban, secara langsung jadi korban diri kita sendiri gitu loh teman pro 2. Kamu boleh gabungan dong, ceritain pernah gak temenan level 2 atau mungkin kamu sekarang tuh kayak aduh aku lebih nyaman situationship deh, atau kayak ya udahlah friendship yang kayak begini ini aja lah aku udah nyaman daripada aku harus ngejalin hubungan beneran gitu loh teman pro 2.

0: come on. Come with us and come on.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
2: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

Mungkin beberapa dari kamu teman berdua kayak mikir, ya emang kenapa sih Sulis kalau misalkan aku pengennya temenan level 2? Emang temenan level 2 tuh salahnya di mana? Gak ada salahnya teman berdua. Karena balik lagi nih kan pilihan kamu sendiri, kamu-kamu yang ngejalanin, kamu juga yang nantinya bakal dealing dengan semua situasi yang mungkin juga terjadi di hubungan kamu yang emang bisa disebut hubungan ya kalau cuman temenan level 2. Tapi emang itu tuh serba salah gitu loh teman berdua. Jujur aku kayak pernah ngalamin. Cuman ini kayak aku gak tahu ini disebutnya teman level 2 atau emang kayak ya baru ala-ala flirting doang gitu loh teman berdua. Cuman aku kayak gak bisa kalau misalkan satu ngejalanin satu hubungan terus kayak gak ada statusnya gitu loh. Karena menurut aku kejelasan di atas apapun itu tuh penting banget gitu loh. Kayak coba deh bayangin ntar kalau misalkan kamu ditanyain sama orang gitu kan ya, loh kamu kok jalan terus sama dia, kamu jadian ya sama dia, terus kamu kayak cuman bisa bilang aku temennya doang sih gitu. Hah, temen doang? Tapi kok kamu kayak akrab banget gitu, kayak sering banget jalan bla bla bla bla bla bla, ya kamu bisa bilang apa teman berdua? Karena emang kamu sama dia nggak ada status apa-apa. Aduh, sedih banget ya. Tapi emang namanya juga hidup, belum sadar kalau misalkan belum ngalamin hal yang mungkin kayak agak-agak bikin kamu kepikiran teman berdua. Salah satunya adalah yang bikin serba salah bukan cuman karena ketika kamu ditanyain sama orang, lebih ke ketika kamu ngerasa kok dia ternyata memperlakukan aku itu gak sespesial itu, dia juga bisa sweet ke orang lain ya, sebenarnya aku nih apa sih? Nah udah mulai ada cemburu. Ya biasalah teman berdua, rasa cemburu kayaknya pasti tetap ada ya. Cuman masalahnya ketika kamu tuh cuman temenan level 2, ya kamu cuman flat shoes, mau cemburu juga gak ada hak. Ya gimana

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual book-nya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Alright teman berdua, udah mau merapat di jam 11 malam. Artinya aku juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Intinya sih buat kamu yang sampai sekarang masih hobi buat ya ngejalin hubungan temenan level 2, aku rasa sih sadarkan diri kamu lah teman berdua. Yang rugi kamu sendiri, please sumpah deh. Anyway, sekarang udah mau merapat di jam segini, ya udah waktunya aku pamit. Kita ketemu lagi besok sore ya teman berdua di jam 5 sore sampai di jam 7 malam. So, kalau misalkan kangen aku, ya udah kita ketemu lagi besok. Dih, pede amat ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat lanjut lagi malam mingguan. Selamat istirahat juga buat kamu yang udah bisa istirahat, atau ya selamat kerja deh buat kamu yang masih harus kerja teman berdua. Selis pamit, selamat malam. Bye.

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Berharga.
2: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Detik berharga.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Cheers.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Prodo di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Sabtu 3 Oktober 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 4 Oktober 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Prodia 8.5 FM kembali mengudara edisi Minggu 4 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Dalam lawan kamu di FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik teman Pro 2. Saat lagi kamu bakal dengerin lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa pastikan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Lijang Portugis, inilah Pro 2 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
4: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
3: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
4: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
3: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 7 menit di pagi hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Akhi Zulfian untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Waktunya info Prodo update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nurhalijah. Kita awal informasi pertama teman Prodo. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi keberadaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft wilayah setempat sebagai motor penggerak untuk mempertajam program pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif bagi masyarakat. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda mengatakan ekonomi kreatif memiliki 21 subsektor dengan fokus unggulan daerah seperti kuliner, kria, fashion, dan seni pertunjukan. Ini semua perlu didukung penuh pengembangannya agar berdampak ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap program Gecraft Kaltim ke depan semakin tajam sehingga organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata dan terlibat dalam setiap gerakan ekonomi kreatif di bumi etam. Informasi lainnya teman Pradua, anggota grup idol Winner Song Minho atau yang diakrab sapa Minho mungkin harus menebus absennya saat menjalani wajib militer dengan total sebanyak 102 hari. Informasi itu berasal dari seorang pejabat administrasi sumber daya manusia militer Korea yang menyebut Minho harus kembali bertugas untuk jumlah hari ketidakhadirannya tanpa izin jika putusan pengadilan menjadi final. Pengadilan Distrik Barat Seoul pada hari Kamis 30 September waktu sempat menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Minho dengan penangguhan selama 2 tahun setelah dinyatakan bersalah.

0: Oke, India dan kita ke sana. Hai, selamat pagi. Aduh, lemas banget, Bo. Sepada.
1: Ya, hai.
0: Lagi. Tunjukkan suara mahalnya. Oke, Lombra 2, 4 Oktober 2026 bareng lagi sama Lija di sini.
1: Aha, dan Habibie di sini.
0: Yes. Ini kayak udah sering banget ya kita setiap menemani teman Pradua di minggu paginya. Udah bisa bikin program khusus belum?
1: Belum.
0: Tapi by the way, ini Bi.
1: Aha, apa tuh?
0: Aduh, tidur kamu nyenyak gak sih tadi malam?
1: Enggak.
0: Enggak, serius. Tidur ayam ya, tiap 2 menit bangun.
1: Bener.
0: Waduh.
1: Gak tau ya, kenapa ya?
0: Kenapa tuh?
1: Gak tau. Capek aja sih, jujur capek.
0: Apa karena gak ada telepon dari doi?
1: Ada dong.
0: Kok tetep gak bisa tidur ya dia?
1: lagi lelah saja kemarin.
0: Oke, okay. Kadang-kadang memang gitu ya tahun berdua kita bisa kayak tidur-tidur ayam gitu loh. Gak tahu kenapa ya terbangun. Bahkan ya apalagi yang ini yang punya sensitivitas tinggi. Kayaknya kalau ada cahaya dikit aja gitu ya.
1: Kebangun.
0: Suara dikit aja kebangun. Kadang-kadang tuh kayak gitu.
1: Kakak ya, kayak gitu?
0: Enggak sih, kadang aja kalau lagi capek.
1: Betul gitu. Kan, kalau capek tuh kayak gitu.
0: Iya, tapi ini ada kabar spesial dan sangat membahagiakan banget. Kayaknya ini untuk kamu yang manusia-manusia bantal. Mm-hmm. Ya, kalau kita kan tadi ya bisa-bisa jadi apa mudah kebangun ya Bi. Atau kalau sensitif banget tuh mudah banget buat kebangun gitu. Tapi ada di dunia ini tuh orang-orang yang bisa tidur di mana aja, kapanpun, dimanapun. Pernah lihat nggak?
1: Pelor ya.
0: Iya.
1: Nempel molor.
0: Iya, betul. Bahkan kayak duduk di meja abis itu tidur bisa. Duduk di lantai tidur bisa. Aku pernah nemu manusia kayak gitu.
1: Pusing nggak sih kayak duduk tuh kayak. Iya. Kayak enak banget.
0: Terus padahal. dia tuh kayak nggak takut hilang gitu loh. Kan tidur sembarangan ya, ntar diculik orang gimana? Di tempat rame pun bisa tidur gitu.
1: Atau mungkin barangnya juga bisa hilang tuh.
0: Waduh, iya kan ya, takut banget gitu. Tapi apa ya, ini ada kompetisinya nih ternyata Bi. Besok banget nih di Jepang ya teman Pradua. Hadiahnya nggak main-main dong. Jadi ada namanya kompetisi buat kamu yang jago banget tidur, manusia bantal itu tadi teman Pradua ya, namanya Matters by Koala. Mm-hmm. Yang ini 5 Oktober besok digelar dan hadiahnya juga gak main-main Bi.
1: Berapa tuh?
0: 2,22 juta yen.
1: What?
0: Atau sekitar 253 juta.
1: Gas.
0: Terus rules gimana sih?
1: Langsung tidur.
0: Kita tuh cuman diminta tidur selama 90 menit. Semua orang juga bisa gak sih tidur 90 menit?
1: Itu 90 menit mah?
0: Iya, berapa jam? 1 jam setengah?
1: 1 jam setengah, 1 jam setengah.
0: Nah, tapi indikator untuk tahu yang menang tuh siapa itu tadi kualitas sama kedalaman tidurnya. Jadi mereka tuh kayak punya alat khusus gitu untuk nilai ini yang tidurnya gak bakal keganggu dengan apapun. Ya, dan dia bisa tetap nyenyak-nyenyak aja dengan alam mimpinya.
1: Berarti
0: itu
1: kalau yang ngorok gitu sangat anu ya?
0: Iya.
1: Nilai plus ya?
0: Nggak tahu sih. Iya, jadi kayak mereka tuh tidur tapi kayak dites ya, diganggu sama ya berapa suara, terus tadi kayak mungkin sinar-sinar dan sebagainya gitu, apakah tidurnya bakal kebangun apa keganggu apa enggak. Kalau keganggu ya udah diskualifikasi gitu. Yang menarik kabarnya lebih dari 45 ribu orang tuh udah ngedaftar untuk ngedapetin 60 tempat aja. itu sih kayaknya ini lombanya bukan lomba tidur ya, lomba mas lolos 60.
1: Iya benar, lomba lolosnya dulu sebelum lomba tidur ya. Iya,
0: lomba jadi pesertanya aja udah susah ya tuh produk saingannya. Saingannya 60 banding 45 ribu tuh ya. Wah luar biasa sih.
1: Satu kota
0: sih.
1: Gitu loh.
0: Satu kota. Betul, satu kota Samarinda 45 ribu orang.
1: Gak tahu ya.
0: Gak tahu juga sih.
1: Iya pokoknya lah.
0: Iya itu lah pokoknya teman-teman. Aduh, tapi kayaknya kalau mau daftar sekarang udah telat banget sih. Ini udah tanggal 4 besok udah ada. Atau ada yang mau ngadain?
1: Atau mau nonton?
0: Mau nonton? Wih bisa juga ya. Kita cari live streamingnya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Oke, teman produk, kita lanjut lagi. Jadi Kalijah, ada tuh satu hal yang ini
1: lihat. Banyak banget yang jogging, Bi.
0: Waduh, ini bukan jogging.
1: Apa dong itu?
0: Ini mah kayak maraton.
1: Ngapain mereka?
0: Maraton gak sih ini?
1: Iya, jadi
0: ini maraton ini, teman produk.
1: Ini FYI, teman produk, di M Yamin ini depan jalan kita. Ada ribuan, 10 ribu orang.
0: Ini maraton ini, Kalijah namanya. Jadi aku gak tahu ini berapa meter. Berapa kilometer mereka akan berjalan ini. Jujur ini baru mulai sih, jujur. Karena itu
1: paling nanti balik lagi itu kayaknya di arah ini ya, di Gor Sempaja gak sih?
0: Kayaknya ke situ ya. Tapi aku gak tahu arahnya kemana. Karena biasanya sih jauh sih ini, jujur. Jauh sih kayaknya.
1: Banyak banget orangnya.
0: Ini nanti panjang ini, Kak. Nanti di ujung-ujung tuh ya biasanya ada orang-orang yang nyiapin minuman buat mereka gitu.
1: Ih, rame banget.
0: Dan ini capek. tapi dapat medali. Medali dan sertifikat gitu biasanya. Okay. Berapa ratus kilometer gitu.
1: Kok infonya enggak sampai di FYP aku ya?
0: Iya, aku juga enggak baca sih kalau ada maraton.
1: Tapi seru tau ikut-ikutan maraton kayak gini ya kan pasti.
0: Tapi harus kuat sih jujur. Kaki karena
1: kamu pernah enggak ikut maraton? Nanti kita bahas itu ya.
0: Boleh. Nanti kita ngomongin maraton ya, teman-teman.
1: Lanjut deh infonya ya. Habibie.
0: Jadi infonya nih ya, ada kios SIM nih. Jadi kita bisa perpanjang SIM dan cetak sendiri kayak di ATM.
1: SIM motor, SIM A, SIM B, SIM C.
0: SIM A dan SIM C.
1: Oh, iya kah? Apakah di Samarinda sudah ada? Jadi aku enggak perlu pulang ke sana.
0: Nah.
1: Capek banget perpanjang harus pulang dulu.
0: Belum tahu ya di Samarinda sudah ada apa belum. Karena memang kios SIM-nya ini belum tersedia di semua lokasi. Jadi masyarakat harus nunggu nih. Kayak di manakah titik layanan yang bakal bisa menggunakan mesinnya ini gitu. Jadi ini tuh biar biar mempercepat kita untuk memperpanjang SIM online gitu loh, Kak. Karena kan kita biasa kalau perpanjang SIM itu harus ke
1: Kepolres ya, bukan Polsek ya? Enggak tahu, aku lupa.
0: Polres. Jadi kita harus ke sana gitu, dan kita harus berurusan dan harus mengantri biasanya.
1: Benar. Yang bikin malas tuh sebenarnya kalau perpanjang SIM itu, teman pribadi aku udah pernah ya, dan itu tuh bentar aja, cuman ngantriannya
0: bener. Antrinya itu yang wow. Makanya dengan ini dia lebih cepat, teman pro 2, dan untuk kayak pemohon SIM A, SIM C gitu ya, itu bisa cetak kartu fisik secara mandiri melalui kiosnya ini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Ih, seru
0: jadi
1: banget.
0: Jadi langsung jadi gitu. Set gitu.
1: Waduh, seru banget tuh.
0: Kayak iklan gitu. Dia kayak kartu gitu loh, Kak. Kayak apa sih, kayak mainan-mainan yang kartu keluar dari mesin itu.
1: Begitu. Gak perlu ngantri lagi gitu ya, udah kecetak sendiri. Dia tinggal paling input berkas gitu ya.
0: Bener, makanya paling gampang itu, paling enak pada saat untuk memperpanjang SIM-nya sih.
1: Oke.
0: Biar kita gak mengantri lagi.
1: Ih, seru sih, ini bagus ya, teknologi digunakan dengan baik ya, teman berdua. Mempermudah kita gitu. Udah, kamu kapan mau perpanjang SIM?
0: Aku sudah.
1: Jangan-jangan belum punya SIM.
0: Sudah dong.

0: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Kamu tahu Titanic?
1: Tahu.
0: Wadi. Itu
2: Jack.
0: Itu Jack. Masih hafal dia.
1: Masih dong.
0: Aku udah agak lupa lagi. Yang jelas itu kan film fenomenal banget ya tahun 2002. Dan katanya sih diambil dari kisah nyata ya, soal kapal Titanic yang sempat nabrak bongkahan es yang ternyata sebesar buat
1: gitu ya. Kecil banget ya itu ya.
0: Iya, dan mereka kapalnya terbelah dua, iya gak sih? Enggak, aku lupa deh ceritanya.
1: Bukan kebelah dua.
0: Oh gimana?
1: Dia karam gitu loh.
0: Oh karam.
1: Begini.
0: Oh jatuh. Nyungkit. Begini tuh gimana? Begini.
1: Kayak jumping. Kayak jumping.
0: Begini.
1: Bingung ya teman produk ya?
0: Iya.
1: Begini gimana
0: begini
1: sih?
0: Begini tuh gimana sih?
1: Kelihatan. Kan cuma ada suaranya.
0: Iya. Ayo kita bikin TV ya. Nah, proyek Titanic ini ternyata bakal ada Titanic 2 nih. Hmm. Ya, jadi ini kembali digarap sama miliarder asal Australia, Clive Palmer. Uh-huh. Jadi dia lewat perusahaannya Blue Star Line ngebuat kapal Titanic 2. Ya, ini bukan proyek baru sebenarnya sih. Dia tuh ngebuat rencana membuat replika Titanic itu pertama kali diumumkan 2012. Okay. Kemudian diluncurkan kembali 2018, tapi proyeknya sempat ketunda karena pandemi COVID-19. Kan ngebuat kapal itu besar ya, pasti butuh proses ya, teman berdua.
1: Ini buat kapalnya ya.
0: Iya, ngebuat kapalnya
1: ya. Bukan dan buat film ya.
0: Bukan. Nih, beneran kapalnya lagi ya Titanic 2 dan rencananya ini pelayaran perdananya pada 2027 teman berdua ya. Iya, tapi sayangnya 2027 itu masih target, masih belum ada kepastian kapal sih, kepastian kapal ini tuh kapan-kapan berlayarnya tuh belum ada. Tapi kan udah dibuat ya Bi, jadi pasti entah kapan, 2 tahun lagi atau setahun lagi atau benar-benar di 2027 beneran bisa berlayar pertama kali. Nah, ini Titanic 2-nya dirancang dengan panjang sekitar 269 meter, lebarnya 32,2 meter dan dia bakal punya 9 deck, 835 kabin dan bisa ngebawa sekitar 2.345 penumpang. Jadi benar-benar mirip sama kapal Titanic asli tuh ya. Iya, bahkan katanya sih tata letak interiornya itu juga dibuat semirip mungkin sama Titanic asli, tapi ini bedanya di teknologi navigasi, juga sistem keselamatannya udah jauh lebih modern. Karena kan Titanic 1 tuh tahun berapa ya Bi? Ya lama ya?
1: Lama banget. Aku kayaknya belum lahir.
0: Iya, masih di dayung pakai ini kan.
1: Iya.
0: Kayak itu ya. Dayung.
1: Dayungnya anu lagi sama-sama di kanan. Jadi belok aja dia.
0: Di ini kabin bawah tuh kan ada orang-orang, ada ribuan orang yang ngedayung ya katanya. Enggak. Nah, ini nanti bakal lebih modern teknologinya, bedanya di situ aja sih tahun berdua. Tapi bahkan tuh katanya jalur yang mau mereka laluin sama kayak Titanic 1. Kok kayak nggak takut ini ya?
1: Kayaknya bongkahan esnya sudah nggak ada sih.
0: Oh udah cair, iya udah cair. Ini ya. Apa sih bahasanya, lupa aku udah. Globalisasi lagi mau bilang.
1: Pemanasan global.
0: Ya, pemanasan global ya teman berdua ya. Atau dia mau nguji ini kapal aku lebih kuat dari kapal Titanic.
1: Enggak dong. serem banget. Kayak lagi nguji HP yang baru keluar gitu loh.
0: Kalau jatuh meninggal semua.
1: Parah.
0: Oke, enggak belajar dari kesalahan dong ya.
1: Iya, ujung-ujungnya juga bukan iya, dua gitu. Tapi 2.0.
0: Nah, kamu kalau mau teman berdua bisa coba ya buat ikut aja mana tuh ketemu Jackmu.
1: Iya.
0: Atau itu siapa
1: ketemu
0: sih?
1: Rose
0: yang sebenarnya tunangan Rose asli.
1: Yang mana?
0: Mau Jack apa tunangannya Rose?
1: Oh, yang sebelumnya.
0: Atau enggak jelas.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Yo,
1: selamat jam 7 nih.
0: Pada.
1: Masih barengan sama kita.
0: Ini embun apa kabut?
1: Ini embun.
0: Mana ada? Masa jam segini masih embun? Kabut deh kayaknya, apa kebakaran lagi ya?
1: Kambun.
0: Kabut embun. Bisa gitu ya?
1: Maksa ya. Maksa banget. Teman berdua ya.
0: Oke, selamat pagi teman berdua. Masih barengan di jalan HBB di sini. BDW tadi yang tadi pagi sempat kita sorakin tuh. Udah pada balik dong, Bi?
1: Belum biasanya.
0: Itu tuh tadi lewat baju pink-pink.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Berarti yang
0: cepat juga mereka ya.
1: Maju.
0: Satu jaman tuh. Itu beneran maraton nih namanya ya?
1: Iya, benar.
0: Sepagi itu luar biasa.
1: Kalau jauh dan Kakak lihat mereka posisinya adalah bukan jalan lari. Mm-mm. Berarti maraton.
0: Oh.
1: Karena mereka mengejar waktu, Kak.
0: Oh, iya,
1: kan
0: iya.
1: Kemarin sempat viral ini aplikasi yang menghitung
0: Sparata.
1: Itu pace itu.
0: Oh, bukan.
1: Nah, iya itu.
0: Strava.
1: Nah, itu kan menghitung pace itu
0: langkahnya kaki.
1: Itu seberapa okay. Detik dia bisa berapa menit dia bisa menyelesaikan itu.
0: Oke. Ini kamu pernah ikut?
1: Enggak.
0: Sama juga lagi.
1: Teman-temanku aja yang ikut. Aku cuma mendengarkan dan menonton saja.
0: Oke. Okay. Aku juga enggak lihat doang lagi gitu teman-teman. Tapi kalau jalan sehat ya atau kayak jalan-jalan semacam apa sih namanya ini ya? Walking.
1: Walking jalan-jalan gitu.
0: Iya, kayak olahraga lari gitu lah teman-teman. Pernah.
1: Sama aku juga kalau yang kayak gitu pernah karena apa ya? Ya seru
0: event,
1: aja
0: event
1: pelan-pelan
0: lari.
1: Event yang kayak ada door prize nya itu kan maksudnya.
0: Betul. Kayaknya gak sanggup. Soalnya ini aku cari tahu ya Bi. Sebenarnya ini kan namanya maraton ya. Maraton penuh yang benar-benar asli. Okay. Itu tuh sampai 42,195 km. Gila gak tuh 42 km ya.
1: Sepanjang itu.
0: Sepanjang itu. Sedangkan yang kayaknya aku sempat kayak dialog juga atau kayak berapa kali lihat gitu di kontennya tuh ada yang cuma 5 kilo, ada yang cuma 10 kilo gitu. Nah, half maratonnya pun cuma 20 kiloan.
1: Jadi memang ada ininya, ada perhitungan yang beda-beda.
0: Betul. Emang 42 kilo dari Sempaja sampai mana ya?
1: Waduh.
0: Sama Rinda seberang.
1: Tunggu lagi. Hitung lagi ya.
0: Emang Google Map.
1: Kayaknya gak nyampe deh kalau sama Rinda seberang.
0: Oh, iya,
1: kayaknya masih arah-arah Sungai Dama kayaknya.
0: Oh.
1: Kayaknya ya. Gak tau deh aku. Aku bingung hitung-hitungnya teman berdua.
0: Ya,
1: bukan itulah. Anak matematika.
0: Nah, ada gak sih dari kamu teman berdua yang pernah nih maraton-maraton kayak gini. Yang benar-benar maraton penuh tuh sampai 42 kilo. Bahkan 100.
1: Kayaknya harusnya kamu pernah teman pro 2.
0: Meninggal gak sih?
1: Serem, enggak sih, enggak nyampe. Masih kuat teman pro 2 mah.
0: Atau gitu. Kamu pernah gak sih ikut event-event lari gitu teman pro 2? Boleh deh ceritain bareng sama kita yuk. Di mana nih?
1: Di 08 1258487885.
0: Iya, boleh juga ke Instagramnya Teran Perdua sama Rinda. Atau boleh gabungin di Fitrlab chat aplikasi Error Digital. Sampai jam 10 pagi kita nemenin kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Okay. Tapi BDW, kalau kamu sendiri, apakah olahraga lari ini termasuk jadi salah satu olahraga yang mungkin
1: apa?
0: Biasa kamu lakuin gak sih?
1: Aku kalau lari jarang sih, jujur.
0: Ya,
1: aku lebih
0: kalah. Gak masuk top 3 ya?
1: Jogging.
0: Sama aja, cok.
1: Beda dong. Kalau lari itu
0: iya, harus
1: harus mengeluarkan tenaga banyak. Ini bedanya nih. Lari dan jogging, jogging kecil atau jalan kaki gitu ya. Nah, itu membedakannya di bagian utamanya adalah kakak
0: kecepatan.
1: Mau ngapain nih? Mau menurunkan kalori atau menaikkan massa otot?
0: Oh,
1: kalau naikkan otot,
0: beda.
1: Lari. Beda dong. Karena kalau lari tidak kalau mau fokusnya menurunkan kalori biar kurus, enggak lari. Karena otot anu main banget itu.
0: Itu rada kelihatan tapi jelasin aja kayak cocok banget jadi guru penjaskes.
1: Guru penjaskes. Ilmu olahraga aku suka tahu, jujur ya.
0: Jadi kalau lari itu buat massa otot.
1: Betul. Jadi orang-orang kebanyakan biasanya lari kalau mau ngurusin badan, nurunin kalori, orang-orang pasti tidak menganjurkan untuk lari. Makanya orang-orang kalau main treadmill, ya tinggal mau ngapain nih? Kalau mau nguruskan badan, jalan kaki aja. Makanya ada orang ngasih tips jalan kaki paling oke.
0: Aku juga salah satu olahraga favoritku adalah ke gym itu terus main naik treadmill gitu. Itu kan termasuk jalan ya bisa dibilang ya. Tapi kadang ini speednya aku naikin jadi bisa kadang lari juga tuh tahun berdua di situ. Oh jadi kalau misalkan makin cepat atau makin laju itu speed atau larinya kita itu itu bisa naikin ototnya kita ya.
1: Yes, otot kaki.
0: Pantas berat nambah tapi badanku seksi.
1: Apa?
0: Sorry. Ucap.
1: Tiba-tiba mau jadi Gal Gadot gitu kan? Enggak dong.
0: Aku baru tahu gitu. Tuh, sumpah sih. Oh, jadi kebanyakan orang-orang pergi maraton tuh mau gitu ya? Mau
1: karena terbiasa suka dengan lari dan kakinya mungkin kayak terasa lebih ringan sih biasanya kalau orang-orang yang kayak gitu. Karena kan ototnya jadi banget tuh kakinya. Kalau kakak lihat bagian ini nih, bagian yang belakang itu. Itu kalau mereka cuma ngencangkan dikit aja sudah langsung kayak ototnya tuh sudah kelihatan banget. Yang biasanya lari begitu.
0: Oke, emang agak beda ya teman produk kalau berisinya karena lemak dan karena otot. Padahal lebih kencang.
1: Tuh.
0: Tapi kebanyakan juga orang-orang yang suka lari gini atau ibaratnya ya kegiatan yang menggunakan kakimu lah ibaratnya gitu ya, entah jalan juga sebenarnya apalagi yang ini ya yang keluar rumah ya. Kebanyakan juga pengen ini enggak sih suasana baru. Iya kan makanya kan tuh kadang banyak dilakuin di weekend-weekend, Sabtu Minggu gitu ya. Mungkin udah melakukan kegiatan monoton di Senin sampai Jumatnya ngadepin laptop.
1: Betul.
0: Yes, komputer,
1: duduk
0: HP, duduk aja gitu. Atau harus di mobil doang gitu ya kan. Akhirnya di waktu-waktu seperti itulah mereka milih buat maraton lah. Iya, atau jalan-jalan sehat kita keluar rumah gitu ngelihat suasana yang fresh banget.
1: Fresh. Makanya teman-temanku
0: gitu.
1: Juga kalau yang ikut maraton tuh pada suka karena mereka bilang kayak seru aja gitu melihat di arah jamnya mereka kayak ih cepat juga nih aku lari gitu. Jadi bukan lomba lari ya teman perlu bukan cepat-cepatan siapa duluan yang nyampe finish tapi siapa yang paling stabil gitu.
0: Ya kecuali kamu memang tujuan ikut maratonnya mau dapat medali
1: ya lagi tuh. Wah aku paling laju paling cepat paling kuat.
0: Karena kayaknya kalau ikut festival maraton gitu tuh juga ada memang yang berhadiah kan ya Bi ya.
1: Oh iya,
0: peringkat satunya bahkan bisa berapa juta gitu.
1: Ya,
0: nah,
1: ada.
0: Aku sempat lihat tuh. Iya,
1: gitu
0: itu rebutan banget enggak sih?
1: Iya, laju udah pesertanya banyak lari lagi.
0: Nah, kalau kamu teman berdua suka maraton atau lari atau jalan sehat, itu kenapa?
1: Atau jalan-jalan.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: By the way, kamu kalau misalkan pergi jalan sehat atau semacam ya udah jalan-jalan aja di luar gitu.
1: Oke.
0: Atau lari deh atau ya event-event kayak gitu.
1: Ngesot.
0: Nah, babi ngepet.
1: Kenapa?
0: Biasanya lebih suka sendiri apa bareng orang?
1: Kalau jalan kayaknya aku lebih suka ada barengan.
0: Oh, bareng teman-teman ya kayak jalan-jalan sehat gitu ya, teman. Aku juga sih.
1: Ya kan? Seru ngobrolnya sih kalau jalan. Karena jalan kan, kalau jalan kan lambat flow-nya. Jadi kita butuh yang bisa diajak ngobrol gitu. Yeah. Tapi kalau lari, aku lebih suka langsung pasang TWS. Nah, udah langsung lari gitu.
0: Nah, ini juga nih teman peradua yang kadang tuh jadi satu problem misalkan kamu mau jalan keluar gitu ya, jalan sehat misalkan atau lari-lari sehat maraton dan sebagainya. Kalau ngajak temen sama sendirian itu bakal beda sih. Iya, kadang kalau memang kita tujuannya adalah aku mau olahraga. Iya, pas bawa temennya ternyata lambat. Bahkan mungkin satu putaran gor Sembaja bisa capek. Setengah jam.
1: Okay,
0: ya
1: paham. Kan?
0: Ya, gitu. Nah, sedangkan mungkin kitanya tipe yang mau keliling memang karena pengen olahraga gitu ya, bosan. Nah, itu dilihat lagi tuh. Sebenarnya mau olahraga buat ngapain? Jadi kalau ternyata pengen rekreasi aja sekedar ganti suasana mungkin setelah capek, enggak apa-apa sih kayaknya buat temen ya, buat seru-seruan ngobrol gosip gitu ya kan. Sekalian live update mungkin enggak ketemu seminggu sama teman kamu, sekalian jalan-jalan gitu. Tapi kalau memang lagi pengen ngejar kan kadang ada juga tuh orang yang dia tuh kayak maraton atau lari atau jalan-jalan sehat gitu, Bi. Pengen ini semacam achievement ke diri sendiri. Iya, misalkan minggu lalu aku lari nih udah sampai 2 kilo. Minggu ini aku mau 3 kilo. Nah, itu kayaknya kalau ngajak temen agak susah. Iya, pasti nanti diajakin kita nyilok ya.
1: Duduk dulu ya.
0: Duduk dulu, aku mau ketemu kucing.
1: Kalau enak gini. Ih, enak nih baunya. Stop dulu ya.
0: Nah, gitu. Jadi harus lihat lagi tuh, kamu tujuannya ngapain ya teman berdua ya?
1: Bener banget teman berdua.
0: Dan ini jadi satu kegiatan yang positif juga, aku rasa kadang-kadang kita terlalu sering ngejar achievement yang gimana-gimana banget. Padahal, bisa mencapai 5 kilo aja setelah jalan sehat dan sebagainya.
1: Luar biasa sih.
0: Luar biasa sudah ya, aku aja mager ya.
1: Iya, jujur ya, lebih enak baring sih.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengerin.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?